Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Tobias Tanuwijaya. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, kemudian tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan bagi setiap kami yang mendengarkan hari ini, hari yang baru, dan kami percaya hari ini juga hari yang diberikan Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap kami, biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami melalui renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Shalom pendengar, sekali lagi saya menyapa kita sekalian yang mengikuti siaran radio pada hari ini. Saya bersyukur bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Indah Bersama Tuhan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang pergi ke toko, atau mungkin ada yang pergi bekerja, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang sedang pergi ke sekolah begitu ya. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini, di tempat kita masing-masing, tetap bisa bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan sama-sama. Nah, saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir mendengarkan ini pada malam hari di siaran ulang. Semoga dari apa yang akan kita renungkan bersama-sama, kita bisa merefleksikan kembali apa yang ingin Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita kalau kita itu terbiasa sekali dengan banyak hal? Sedari kecil mungkin kita dibangun banyak kebiasaan oleh parents kita, oleh orang tua kita, yang mungkin membuat kita memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang membuat kita punya pola-pola hidup tertentu. Dan karena kita sudah terbiasa dengan pola itu, kita sudah terbiasa dengan habit itu, kebiasaan itu, kita jadi tidak lagi memahami esensi dari kegiatan kita. Apa dasarnya kita melakukan kegiatan-kegiatan kita ini? Itu adalah hal-hal yang baik sebenarnya mungkin, yang orang tua kita ajarkan, kebiasaan yang kita bentuk, bangun pagi, atau mungkin kita terbiasa untuk disiplin. Itu hal yang baik saudara, untuk berolahraga. Tetapi mungkin ada juga hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Misalnya tanpa sadar kita terbiasa dengan hal-hal seperti kekesalan dalam diri kita ketika kita lagi ada di jalan saudara. Misalnya ada kendaraan yang menyalip, atau mungkin ada kendaraan yang menyulitkan kita untuk berpergian dengan lancar. Nah, kita langsung kesal, dan kekesalan kita tidak hanya berhenti di perasaan kesal aja, tapi seringkali perasaan kesal itu juga timbul di dalam aksi kita yang mungkin swearing, di dalam kata-kata yang mungkin tidak nyaman untuk didengarkan. Awalnya mungkin merasa ada yang salah, merasa kalau swearing itu atau mengumpat itu bukan hal yang baik. Tapi lama-kelamaan ini jadi habit, jadi kegiatan, kebiasaan kita yang kita lakukan hampir mungkin setiap hari. Atau mungkin ada sebagian dari kita juga yang sering nongkrong ngumpul sama rekan-rekan pembisnis, rekan-rekan atau teman-teman, sahabat-sahabat begitu ya. Dan pada akhirnya di satu titik udah mulai ngomongin satu orang yang spesifik gitu ya saudara. Dan ketika kita ngomongin satu orang spesifik ini, awalnya kita cuma pengen tukar informasi, tapi lama-lama jadi gosip. Awalnya kita merasa salah, tapi lama-lama gosip ini kita terus lakukan, hari demi hari, waktu demi waktu. Dan tanpa kita sadari ini bukan lagi hal yang baik. Nah, ada lagi nih hal berikutnya. Misalnya terlambat gitu ya. Terlambat ini jadi hal yang biasa buat kita. Sampai mungkin di tempat atau lingkungan saya melayani, ada beberapa orang yang mengatakan kalau misalnya ada janjian jam 5, mungkin 5.10, 5.15 baru mulai, karena sudah tahu ada kebiasaan untuk terlambat. Ada kebiasaan orang-orang udah janjian jam berapa gitu, jam 5 janjian, baru datang bisa 5.15. Mending kalau baru datang 5.15. Kalau datangnya jam 6, jam 7, waduh keterlaluan. Tapi tanpa sadar itu jadi habit kita. Tanpa sadar itu jadi kebiasaan kita, yang gak kita sadari kalau ada sesuatu yang salah dengan kebiasaan kita. Sama halnya dengan kompromi banyak hal lain, termasuk dosa dalam hidup kita. Awalnya ketika kita melakukannya sekali, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni aku gagal, aku salah. Tapi kalau ini sudah terjadi berulang kali, jangan-jangan kita kehilangan awareness, jangan-jangan kita kehilangan satu kesadaran bahwa ini adalah hal yang gak tepat, bahwa ini ada hal yang salah.
Awalnya aware sama satu hal, awalnya sadar sama satu hal, kalau ini tuh gak tepat. Tapi lama-lama karena terbiasa, hal ini akhirnya jadi hal yang ya udah lewat aja. Bukan jadi hal yang menjadi satu perhatian kita yang harus kita ubah. Nah, mungkin ini menjadi hal yang tidak kita sadari. Tapi rupanya ada hal yang lebih dalam dari itu. Jangan-jangan kalau kita adalah pendengar setia dari program Indah Bersama Tuhan yang biasa hampir setiap pagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apakah kita terbiasa dengan kebenaran firman Tuhan ini sampai kita lupa ada esensinya, sampai kita lupa atau mungkin kita resis, kita tidak lagi sadar bahwa Yesus itu pribadi yang seperti apa, karena kita terbiasa dekat dengan Yesus. Tidak ada yang salah dekat dengan Yesus, tidak ada yang salah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan setiap hari, itu adalah hal yang baik. Tapi jangan-jangan sikap hati kita jadi tawar, jadi biasa aja. Kita tidak lagi rindu pada Tuhan, kita tidak lagi mendengar atau mengalami Tuhan, karena kita terbiasa dengan apa yang kita alami, yaitu kita membaca tanpa gairah, kita mendengar tanpa kerinduan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a, di mana pada saat itu Tuhan Yesus kita ditolak, di mana di tempat asalnya sendiri, di tempat ia besar, yaitu di Nazaret. Saya akan bacakan terlebih dahulu Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a. LAI memberikan judul Yesus ditolak di Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara, sebenarnya penolakan yang Yesus alami ini terjadi karena orang-orang yang ada di Nazaret ini terbiasa dengan Yesus. Nah, Nazaret ini adalah kota yang sebenarnya kecil, kurang lebih hanya 200-300 orang isinya. Dan karena kapasitasnya yang tidak terlalu besar, tentu orang-orang di sana dapat mengenal satu sama lain dengan baik. Ini hanya 200 atau 300 orang begitu. Jadi lingkungannya bukan lingkungan yang besar, saudara. Setidaknya ketika kita tinggal di kota yang kecil ini, kalaupun kita gak tahu setiap nama dari 200 orang tersebut, tapi kita bisa tahu siapa suami dari ibu A, ya, siapa ayahnya, siapa anaknya, gitu ya. Tetangga kita yang lain, siapa istrinya, gitu ya. Rumah kita, rumahnya di mana, begitu. Kita tahu dan hafal seharusnya dengan orang yang tidak terlalu besar. Nah, demikian juga dengan orang-orang di Nazaret kepada Yesus. Mereka sudah terlalu terbiasa dengan Yesus. Mungkin saja beberapa waktu yang lalu sebelum Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan di rumah ibadat, karena dikatakan Yesus adalah anak tukang kayu, gitu ya. Bukankah ya ini tukang kayu, tadi kita baca di ayat 3.
Mungkin saja beberapa waktu yang lalu, Yesus baru saja memperbaiki perabotan kayu di rumah dari tetangga-tetangganya, orang-orang di kota itu. Lagi-lagi saya gak tahu ya, ini hanya dugaan saya. Tapi saya rasa mereka sudah tahu bagaimana kehidupan Yesus dari kecil hingga besar. Sehingga mereka, orang-orang di Nazaret, sangat terbiasa dengan Yesus. Orang-orang di Nazaret tidak melihat Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Berbeda dengan orang-orang yang melihat mujizat pertama kali mengenal Yesus dari mujizat. Tapi mereka ini mengenal Yesus dari kecil, anak tukang kayu, bagaimana papanya berelasi dengan orang-orang di Nazaret, bagaimana mamanya berelasi dengan orang-orang di sana. Bahkan mungkin saja ada orang-orang yang tahu bahwa Yesus ini bukan anak dari papanya. Karena dikatakan iya, ini tukang kayu, anak Maria, bukan anak Yusuf. Gitu ya. Mungkin mereka kaget ketika mereka bertemu dengan Yesus yang mengajar teologi di Bait Allah. Loh, ini kan orang yang sama dengan yang membenarkan perabotan kayu di rumahku beberapa waktu yang lalu. Kok bisa dia punya pengetahuan seperti ini? Saudara, ini sebenarnya adalah berita kerajaan Allah. Tetapi Injil itu yang dibawa oleh Yesus ditolak oleh orang-orang di Nazaret. Bahkan mereka merendahkan sang pembawa berita itu dengan mengatakan anak Maria. Spesifik, saudara ya. Ini tuh bentuk penghinaan. Jadi ketika dipanggil dengan nama ini gitu ya, ini tidak biasa. Kenapa? Karena budaya pada zaman itu pasti memanggil dengan nama ayahnya, bukan nama ibunya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan secara singkat. Jadi mungkin orang-orang di Nazaret tahu usia pernikahan Yusuf dan Maria itu tidak sesuai dengan usia Yesus. Usia Yesus lebih tua daripada usia mereka. Sehingga panggilan ini adalah panggilan yang menghina sebenarnya Yesus. Dan ini juga sebenarnya adalah actions, tindakan dari kekecewaan mereka terhadap Yesus. Mereka menolak pengajaran Yesus, mereka menolak berita Injil yang diberitakan Yesus kepada mereka karena mereka terbiasa dengan kehidupan bersama dengan Yesus. Inilah kenapa saya di awal katakan, jangan-jangan kita sekalipun sudah terbiasa mendengar firman Tuhan setiap hari, tapi itu tidak menjamin kita untuk benar-benar tahu siapa Yesus. Itu tidak menjamin kita bahwa kita benar-benar tahu esensinya, siapa itu Yesus. Jangan-jangan kita hanya mendengar dan terbiasa tanpa kita mengenal betul-betul siapa itu Yesus. Nah, karena itu akhirnya dikatakan di ayat 6, Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, tadi saya bacakan bahwa ada kata yang dituliskan, ia tidak dapat membuat mujizat di sana, di Nazaret. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa asli, itu lebih tepat diterjemahkan, Yesus tidak mau membuat mujizat di sana kepada orang-orang yang sudah menolak Yesus. Kalau kita lihat purpose-nya, tujuan dari mujizat ada, itu supaya ada orang-orang yang percaya. Kita bisa baca di Injil Yohanes, Yohanes 20 atau 21 dituliskan. Nah, namun karena pada dari awal Yesus sudah ditolak terlebih dahulu, maka mujizat itu tidak lagi diperlukan karena mereka tidak akan percaya. Ketidakpercayaan mereka tidak hanya mengantar mereka kepada tidak ada mujizat, melainkan mereka sebenarnya sedang menolak anugerah yang sebenarnya sedang dinyatakan bagi mereka. Mereka sedang menolak Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Salah satu pendeta pernah mengatakan begini ketika di dalam refleksinya, saudara, tentang anugerah. Dia berkata begini, karena anugerah itu sebenarnya sulit untuk kita dapatkan, sulit untuk kita capai. Let's say itu adalah keselamatan. Karena keselamatan itu sulit untuk kita dapatkan, untuk kita raih, maka anugerah itu diberikan dengan mudah. Karena anugerah itu tidak bisa dicapai manusia dengan gampang,
maka anugerah itu Tuhan berikan dengan mudah. Kita tinggal terima keselamatan anugerah itu. Tetapi ada dimensi yang lain, yaitu di sisi yang lain, karena anugerah itu gampang kita terima, ya, kita tinggal menerima dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita jadi merasa aneh untuk menerimanya, malah jadi susah diterima, saudara. Di satu sisi anugerah itu diberikan dengan mudah dan harusnya mudah diterima, tapi di sisi yang lain karena itu mudah diterima, jadi sulit kita menerimanya. Harusnya anugerah ini berharga dan gak mungkin kita terima gitu aja tanpa kita berusaha. Harus ada embel-embelnya. Gak mungkin anugerah itu bisa diterima seenak ini. Nah, ini sebenarnya menjelaskan apa yang terjadi di Nazaret. Orang-orang menolak berita yang disampaikan Yesus karena mereka terbiasa dengan imajinasi mereka tentang Yesus. Mereka terbiasa hidup dengan Yesus sehingga mereka tidak lagi merasakan anugerah itu, merasakan anugerah keselamatan yang mereka bisa terima melalui Yesus. Itu orang-orang di Nazaret. Mungkin kita tidak menolak anugerah keselamatan yang Yesus berikan, tapi mungkin kita menolak anugerah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita melalui banyak hal. Bisa dari orang-orang sekitar kita yang bersikeras memberikan kita sesuatu. Bisa dari rekan kita yang ingin berbagi cerita, tapi kita tolak karena kita terlalu lelah, kita terlalu sibuk. Bisa jadi dengan orang-orang lain yang sebenarnya Tuhan anugerahkan dalam hidupmu, yang mengganggu hidupmu, namun sebenarnya melaluinya hidupmu tuh diubahkan. Kita menolak anugerah yang Tuhan berikan karena kita terbiasa. Bagi seorang anak bisa dengan mudah menolak pemeliharaan dari orang tuanya, nasihat dari orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin mereka terbiasa dengan hidup dengan orang tuanya, sehingga ada kelemahan-kelemahan orang tuanya yang tidak dilihat anak sebagai satu hal yang biasa sebenarnya, hal yang wajar. Dan karena kelemahan itu ditonjolkan, dilihat terlalu besar, maka hal-hal baik dari kehidupan orang tuanya tidak bisa dia lihat. Yang menolak bukanlah orang tuanya, tetapi anaknya. Demikian juga dengan hidup kita kepada Tuhan. Entah mungkin karena kita merasa pantas menerima anugerah yang lebih baik, yang Tuhan bisa sediakan. Kita merasa pantas Tuhan berikan kepada kita kekayaan yang lebih dari saat ini. Kita merasa Tuhan pantas untuk memberikan kepada kita kesehatan karena kita sudah berusaha lebih berat, lebih keras daripada orang lain. Kita merasa mungkin seharusnya kehidupan kita lebih baik dari sekarang karena kita sudah setia sama Tuhan. Dan kita mungkin marah dengan keadaan yang ada, dengan ekonomi sekarang yang begitu berat, dampaknya nyata. Kita marah kepada Tuhan karena kita merasa seharusnya kita bisa dapat yang lebih baik dari ini. Kita sudah doa sama Tuhan, kita sudah ngomong sama Tuhan, tapi gak ada jawaban balik dari Tuhan. Lama-lama hati kita tawar. Lama-lama kita merasa kita tidak disayang Tuhan. Padahal mungkin awal-awal hidup kita, ketika kita mengenal Tuhan, kita merasa, thank you Tuhan, Tuhan udah selamatin aku yang gak layak ini. Awalnya begitu, tapi lama-lama karena terbiasa dengan keselamatan yang Tuhan berikan, kita jadi seenaknya, kita jadi merasa berhak lebih dari apa yang kita seharusnya dapatkan. Saya sedang tidak mengatakan bahwa setiap kita tidak layak mendapatkan hidup yang enak, bukan. Pandangan kita ke Tuhan sudah bergeser. Dia pemelihara hidup kita. Dia jadi hanya seseorang yang menjadi orang yang kita manfaatkan untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa dapatkan kekayaan, untuk kita bisa dapatkan berkat kesehatan, untuk kita bisa dapatkan umur panjang. Jadi saudara, jangan-jangan, hati-hati, kalau kita sudah merasa
kita layak mendapatkan lebih dari apa yang Tuhan sediakan. Jangan-jangan pemahaman kita tentang Tuhan telah bergeser. Sekalipun kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kita terbiasa dengan Tuhan, karena gak ada yang menjamin kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita pasti mengenal Tuhan dengan baik. Orang-orang tinggal bersama dengan Yesus bisa menolaknya, apalagi kita yang terbiasa dengan Yesus. Sadarkah kita kalau anugerah itu tidak lagi menjadi anugerah apabila kita merasa berhak menerimanya? Ingat, kalau kita itu gak berhak, ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai keluhan kita menjadi satu penolakan pada Tuhan. Apa yang terjadi ada di bawah kendali total dari Tuhan. Kalau hal-hal ini mengganggu hidup kita, justru kita perlu bergantung kembali pada Tuhannya, bukan hanya pada pemeliharaannya. Karena itulah bentuk anugerah yang kita terima. Kadang-kadang, saudara, pilihan terbaik adalah menerima. Sadari hal itu adalah bentuk pemeliharaannya, dan jangan tolak anugerah Tuhan. Nah, saya, saudara, seringkali menolak anugerah yang Tuhan berikan.

Ketika saya di kampus, saya tidak bisa memilih teman kamar saya, saudara. Dan seringkali saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, gak ada orang lain emangnya yang selain dia? Dia tuh kurangnya begini, begini, begini. Tapi gak sadar melalui orang ini, saudara, justru hidup saya jadi growing. Kesabaran saya diuji. Waktu saya justru ditantang Tuhan untuk bertumbuh di dalam kesabaran, being in patience. Ketika saya ditempatkan dengan rumit yang mungkin butuh ditolong secara khusus, secara finansial, belas kasihan saya diuji sama Tuhan. Adakah kamu mau memberi kepadanya? Tapi ketika ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saya, yang sombong mungkin pada saat saya di kampus, saya justru diingatkan Tuhan, jangan-jangan saya yang udah sombong karena saya menolak mereka. Seharusnya everyone is welcome. Seharusnya setiap orang yang hadir itu adalah orang-orang yang juga Tuhan kasihi. Tapi Tuhan gak mau kasihnya berhenti pada mengasihi kita apa adanya. Dia pengen kita growing. Jadi untuk kita sekalian hari ini, adakah bagian-bagian Tuhan di dalam hidup kita yang Tuhan konfrontasi? Jangan-jangan Tuhan lagi challenge kita untuk growing. Jangan-jangan ketika kita merasa kita layak mendapatkan lebih baik, kondisi yang lebih baik dari ini, hati kita bukan lagi tertuju pada Tuhan, tapi kenyamanan diri kita. Justru di keadaan seperti ini, mari kita makin bergantung pada Tuhan. Bukan gak percaya sama Tuhan. Jangan-jangan karena kita terbiasa dekat dengan Tuhan, kita justru malah menolak Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Hati-hati. Hati-hati. Saudara, Kristus di kayu salib telah mengalami penolakan. Satu-satu pribadi yang tidak bersalah telah ditimpakan segala kesalahan manusia sepanjang zaman kepadanya. Tapi melaluinya kita menerima anugerah terbesar. Kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan. Justru kita yang bersalah terus-menerus berusaha memperlihatkan bahwa diri kita benar dengan usaha kita sendiri. Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia, justru menerima hukuman paling tidak manusiawi. Yesus yang paling benar, yang diperkenan Allah, justru ditolak manusia. Orang yang memberikan penerimaan terbesar bagi setiap kita di bawah kaki salib Tuhan, justru mengalami penolakan begitu rupa. Mari kita kagumi salibnya lagi. Jangan sampai kita terbiasa dengan anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita jadi menyepelekan dan kehilangan nilai dari anugerah tersebut dalam hidup kita. Jangan sampai kita menolak anugerah Tuhan karena kita merasa pantas menerimanya. Saudara, ingatlah bahwa anugerah Tuhan bukan bare minimum yang perlu kita dapatkan. Anugerah Tuhan adalah hal terbaik yang bisa kita rasakan dari Tuhan. Penyertaan Tuhan dan anugerahnya tidak memandang situasi yang kita hadapi. Karena ini semua bukan tentang apa yang kita dapat, tapi dengan siapa kita berjalan. Karena Tuhan, sang pribadi kekal, berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dan seharusnya itu cukup. Lantas saudara, dalam situasi ini yang bisa kita refleksikan hari ini, apakah kita masih merasa anugerahnya kurang dan kita menolak anugerah Tuhan dalam hidup kita? Kita bersyukur karena kedatangan Kristus ke dunia. Kita yang tidak layak merasakan anugerah diberikan kesempatan untuk mengalami anugerah ini melalui Yesus Kristus. Karena kedatangannya ke dunia, kita tidak lagi perlu khawatir akan keberlangsungan hidup.

kita, karena Allah sendiri yang memelihara hidup kita. Kita tinggal terus menyadari pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering terbiasa dengan Tuhan, sehingga kami menilai anugerah itu sebagai anugerah yang perlu kami dapatkan lebih. Ampuni kami Tuhan kalau kami juga terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kami, sehingga kami tidak menyadari lagi bahwa ini adalah hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Betapa berbahayanya keterbiasaan Tuhan di dalam hidup kami. Baik hal yang baik ataupun hal yang buruk, biarlah kami belajar untuk bisa mempersembahkan diri kami kepada Tuhan, sehingga ketika kami tahu salah, kami stop. Dan ketika kami tahu kami terbiasa hal yang baik, kami bisa tetap sadar ada esensi, ada tujuan yang Tuhan memberikan bagi setiap kami di dalam hal baik yang kami terima. Biarlah apa yang kami hidupi semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, Bapa. Terima kasih atas firman yang bisa kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.

bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa. Pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan membacakan pokok doa yang sudah diberikan melalui WhatsApp dan juga SMS. Ada beberapa orang yang memasukkan pokok doa mereka. Ada yang bergumul tentang kesehatan, yaitu Ibu Meliana, Ibu Sri Lestari, Saudara William, Ibu Iin. Dan juga ada rekan-rekan yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, studi mereka, ekonomi. Yaitu ada Pak William, Saudara William, Ibu Yuyun, Ibu Susan, Ibu Maurin, Ibu Kezia, Kak Abed, Kak Alex, dan Ibu Lani. Mari kita saat ini berdoa bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan dukungan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami saat ini berdoa bagi beberapa rekan kami, pendengar, yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Meliana. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Sri Lestari, bagi Saudara William, bagi Ibu Iin yang sudah cukup lama bergumul dengan sakit yang mereka alami. Bagi itu mungkin kesembuhan dari kakinya, dari kesembuhan akan benjolannya yang ada di bagian tubuh mereka, rasa sakit yang mereka alami. Biarlah Tuhan yang memulihkan, biarlah Tuhan yang memberikan mereka pengobatan yang baik di dalam apa yang saat ini mereka lakukan untuk memulihkan kesehatan mereka. Berdoa juga bagi keluarga mereka yang akan menemani dalam proses pemulihan ini. Biarlah Tuhan yang terus dengan setia memelihara hidup mereka, mengalami kebaikan Tuhan. Ketika berada di dalam sakit yang cukup lama, bukan berarti Tuhan tidak menyertai, tetapi Tuhan hadir dalam bentuk anugerah yang lain. Kami juga berdoa bagi beberapa rekan kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di luar negeri ataupun di dalam negeri, di dalam ekonomi mereka yang memang membutuhkan pemulihan di dalam masa-masa ini. Ada yang mungkin berkumpul di dalam masa-masa ini. Ada yang mungkin berkumpul di dalam pemulihan relasi mereka

mereka di dalam apa yang mereka kerjakan dari apa yang mereka lakukan saat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa rekan kami yang saat ini bertambah umur, yang Tuhan berikan kesempatan satu tahun tambahan di dalam kehidupan mereka. Kami saat ini bersyukur, berdoa bagi Bapak Wahyu yang ada di Ranca Bentang, bagi Ibu Ita yang ada di Pargasih, bagi Bapak Iwan yang ada di Jalan Aurora. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepercayaan satu tahun lagi bagi mereka. Dan di dalam tahun ini, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan mereka kepercayaan-kepercayaan baru, Tuhan yang memberikan bagi mereka sukacita, kedamaian daripada Tuhan di tahun ini. Mungkin bukan tahun yang mudah yang akan mereka jalani, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun yang sudah mereka lewati bersama dengan Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati perkumpulan-perkumpulan mereka, biarlah mereka bisa mengalami Tuhan hari demi hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami dukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Tobias Tanuwijaya, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: rasa takut menginginkan agar Anda lari dari sesuatu yang tidak mengejar Anda.
1: 恐惧有时来自莫名其妙的幻觉，正像杞人之忧虑，会让你逃离现实。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Seperti biasa, Viana menemani kalian dalam program Trending Topic Morning setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11. Dan Viana akan memulai rangkaian hari ini dengan berita terlebih dahulu, yaitu tentang SIM. Nih pendengar, kalau misalnya kalian kena razia atau kena pemeriksaan di jalan tapi kalian lupa nih bawa kartu SIM kalian, tenang, ada yang namanya SIM digital. Jadi sekarang sebelum kena razia, sebelum ketinggalan kartu SIM-nya, bikin dulu yuk SIM digitalnya. Apa sih ini? Ini adalah versi elektronik dari surat izin mengemudi yang tersimpan di aplikasi digital Korlantas Polri dan tetap sah digunakan ketika razia atau pemeriksaan jalan. Jadi jangan sampai salah kaprah ya, bukan berarti SIM digital tuh maksudnya kita foto kartu SIM kita, taruh di galeri handphone kita, nanti kalau ada razia tinggal tunjukin fotonya aja. Beda, saudara-saudara, bukan kayak gitu cara mainnya. Nah, jadi SIM digital tuh punya fungsi yang sama dengan SIM fisik. Di dalam aplikasinya ada identitas pemilik, ada nomor SIM, ada masa berlaku SIM, dan ada QR code untuk verifikasi petugas. Nah, oleh karena itulah tadi Viana bilang, gak bisa ya kartu fisik SIM kalian difoto, disimpan di galeri. Harus lewat si aplikasinya, soalnya ada QR code-nya. Jadi nanti kalau misalnya kalian kena razia atau ada pemeriksaan di jalan, kita tinggal tunjukin SIM digital itu aja. Nanti QR code-nya tuh bisa di-scan sama pihak yang bertugas. Kita juga bisa tetap menunjukkan SIM meskipun kartu fisik kita tertinggal, selama data SIM sudah tersimpan di aplikasi digital Korlantas. Jadi nanti petugas tuh cukup men-scan QR code untuk mengecek keaslian SIM, jenis SIM, sama masa berlaku SIM-nya. Datanya langsung terhubung dengan sistem Korlantas secara real time. SIM digital ini juga dilengkapi barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik ya, supaya nggak bisa di screenshot atau dipalsu. Nah, sekarang caranya. Gimana cara bikin SIM digital? Kalian bagi yang pakai Android tinggal buka Play Store, bagi yang pakai Apple tinggal buka App Store. Terus cari aplikasi yang namanya Digital Korlantas Polri. Downloadlah aplikasi itu. Terus buka aplikasinya, pilih menu SIM, masukkan nomor SIM, tunggu proses verifikasi data. Kalau datanya sesuai dengan database Korlantas, SIM digital bakal langsung aktif loh dan tersimpan di aplikasi. Jadi gampang banget kan? Dan bisa simpan lebih dari satu SIM. Kalian punya SIM A buat mobil, bisa disimpan. SIM C buat motor, empan. Atau jenis SIM lainnya yang dimiliki pengguna juga bisa. Jadi intinya fitur ini memudahkan pengendara yang punya lebih dari satu izin berkendara. Jadi bagi kalian, langsung download sekarang. Namanya adalah Digital Korlantas Polri. Nanti gampang banget, tinggal dibuka aja aplikasinya, pilih menu SIM-nya, masukin nomor SIM-nya, tinggal proses verifikasi data. Kalau udah ada di database, sudah sesuai, langsung aktif deh SIM digital kalian.

Masih di Trending Topic Morning dan Viana masih menemani kalian sampai jam 11 nanti. Ini adalah berita hari ini, yaitu ada 10 provinsi paling ramai dikunjungi wisatawan Indonesia tahun 2026. Dan ternyata Jawa Barat menjadi provinsi paling ramai dikunjungi wisatawan Indonesia pada periode Januari sampai Maret 2026. Total ada 56,54 juta perjalanan. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Timur dengan 54,48 juta perjalanan. Posisi ketiga Jawa Tengah sebanyak 43,27 juta perjalanan. Jadi kalau kita lihat di peringkat 1, 2, 3 Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini tuh membuktikan kalau Pulau Jawa masih jadi tujuan utama wisata Nusantara. Peringkat 4 ada DKI Jakarta, 5 Banten, 6 Sumatera Utara, 7 Sulawesi Selatan, 8 DI Yogyakarta, 9 Lampung, dan 10 Sumatera Selatan. Data Badan Pusat Statistik ini dihitung dari perjalanan penduduk Indonesia di dalam negeri untuk tujuan wisata, bukan bekerja, bukan sekolah, termasuk perjalanan lebih dari 100 km pergi pulang. Itu dia pendengar, 10 provinsi paling ramai dikunjungi wisatawan di Indonesia tahun 2026. Jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat temenin kalian, kasih informasi soal kepribadian. Karena main topik Trending Topic Morning di setiap hari Selasa yaitu tentang kepribadian.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini hari Selasa, maka kita bakal ngomongin soal kepribadian. Langsung aja nih ya. Siapa nih pendengar di antara kalian yang tadi begitu bangun tidur langsung raih handphone, ngeliat handphone? Kayaknya itu tuh udah jadi ritual wajib gitu ya bagi kalian. Lihat handphonenya ya sekedar cek notifikasi misalnya, atau ngelihat udah ada yang ngechat belum nih, ngechat good morning gitu ya, atau sekedar scroll media sosial. Pokoknya kalian tuh ngerasa itu tuh refleks banget tanpa dipikir panjang. Buka mata, bukannya berdoa dulu, malah langsung lihat handphone ya. Padahal menurut psikologi, kebiasaan kecil ini bisa memberi gambaran tentang cara kamu berpikir, merespon emosi, sampai bagaimana kamu memulai hari. Nih bagi pendengar semua, bagi kamu yang relate banget nih sama

kepribadian tadi, ini ada ciri kepribadian orang yang langsung cek handphone setelah bangun tidur. Satu, dia tuh tipe orang yang selalu ingin terhubung dan update. Ya iyalah, orang baru buka mata ngerasa harus tahu apa yang terjadi dengan handphone kita gitu ya. Ini tuh tanda kamu punya kebutuhan tinggi untuk tetap terhubung. Jadi kamu ngerasa dengan melihat chat, email, atau berita terbaru, kamu jadi ngerasa lebih siap menghadapi hari kamu. Di sisi lain, ini juga bisa nunjukin kalau otak kamu tuh udah terbiasa mencari asupan informasi sejak awal bangun nih. Jadi sebelum benar-benar sadar secara penuh, kamu tuh udah butuh koneksi dengan dunia luar buat ngerasa nyaman. Tapi kepribadian yang kedua, kalau misalnya kamu sering kepikiran hal-hal kayak, aduh, aku ngecek handphone tuh karena takut ada kabar penting nih, atau misalnya begitu bangun tidur mau lihat handphone, aduh, takut jangan-jangan lagi ada masalah nih. Kebiasaan cek handphone setelah bangun tidur di pagi hari memang bisa aja berkaitan dengan rasa cemas ringan. Scroll handphone ini tuh jadi semacam cara cepat buat mastiin semuanya aman. Jadi begitu kita lihat handphone dan ngelihat, oh hari ini gak ada hal yang mendesak, perasaan tuh jadi sedikit lega gitu ya. Tapi masalahnya, pola ini tuh bisa bikin kita bergantung pada handphone sebagai penenang. Tanpa sadar, kita butuh validasi dari luar cuma buat ngerasa tenang di awal hari. Yang ketiga, kamu yang langsung buka handphone juga sering punya mindset ingin langsung on sejak pagi. Jadi kamu tuh punya dorongan buat selalu produktif. Kamu biasanya cek agenda, balas pesan kerja, atau sekedar pastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian setelah itu ada rasa puas nih ketika kamu ngerasa udah selangkah lebih maju bahkan sebelum hari tersebut benar-benar dimulai. Tapi ingat ya, kalau ini dilakukan terus-menerus, ini bisa bikin kamu sulit menikmati momen santai di pagi hari. Bukannya memulai hari dengan tenang, tapi kamu justru langsung masuk ke mode sibuk. Dan ciri selanjutnya adalah mungkin kamu rentan mengalami fear of missing atau FOMO. Kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang bangun tidur langsung cek handphone, terus langsung ceknya adalah notifikasi, mungkin kalau misalnya kamu ngerasa gak nyaman sebelum ngelihat si notifikasi itu, bisa jadi kamu tuh cukup sensitif terhadap FOMO atau takut ketinggalan sesuatu. Walaupun gak ada update yang kelewat, baik itu dari teman, pekerjaan, atau media sosial. Tapi sebenarnya hal ini tuh wajar banget sih di era zaman sekarang, apalagi dengan notifikasi yang terus muncul ya. Cuman kalau misalnya dibiarkan terus-terusan kayak gitu, kamu tuh bisa jadi terlalu bergantung pada apa yang terjadi di luar, bukan fokus sama diri sendiri. Dan kepribadian terakhir orang yang suka cek handphone setelah bangun tidur adalah sulit bikin batasan dengan dunia luar. Begitu layar terbuka, kamu langsung terpapar banyak hal sekaligus. Iya pekerjaan, iya berita, sampai kehidupan orang lain di media sosial. Akibatnya, pikiran tuh jadi cepat penuh, bahkan sebelum kamu sempat menikmati waktu sendiri di pagi hari, guys. Ini tuh bikin kita cenderung menjalani hari dengan mode reaktif, bukannya sadar dan terarah. Jadi, dari 5 ciri kepribadian tadi, kamu paling relate yang mana nih, guys? Sesekali coba deh kasih jeda ketika bangun tidur sebelum kita pegang handphone. Kita bisa nikmatin dulu beberapa menit tanpa distraksi biar pikiran kita tuh lebih tenang dan hari kerasa lebih ringan ya guys.

0: tips tetap semangat alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebas lah, gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan main topik kita pada hari Selasa itu adalah tentang kepribadian. Kita mau ngomongin soal orang yang berwawasan luas. Biasanya kalau kita lihat orang yang punya pengetahuan yang luas tuh kadang enggak tampil mencolok dalam lingkungannya ya. Mereka malah milih bersikap tenang, merasa enggak perlu terlalu menunjukkan apa yang dia ketahui gitu ya. Enggak yang jadi orang si paling tahu gitu. Meskipun kelihatannya biasa aja, tapi cara berpikir dan sikap mereka itu seringkali mencerminkan pengetahuan yang mendalam. Bahkan lewat kebiasaan sehari-hari kita tuh bisa kenal, bisa tahu, oh ternyata orang ini tuh diam-diam wawasannya luas loh, dan orang ini tuh ternyata cerdas loh, padahal dia diam-diam aja. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari orang yang ternyata diam-diam dia berwawasan. Satu, orang yang seperti ini biasanya selalu mengamati sesuatu dengan tenang. Jadi mereka akan memperhatikan detail yang terlewatkan oleh orang lain. Mereka tuh punya kemampuan buat kenal polanya, kenal detailnya dalam suatu hal. Mereka juga seringkali memperhatikan intonasi, bahasa tubuh, dan perubahan rutinitas seseorang. Kayak gimana sih gak kebayang? Misalnya, mereka tuh bakal inget banget kalau temennya minggu lalu menghadapi rapat berat. Atau mereka bakal inget ada bagian dokumen yang kelihatan aneh, padahal orang lain gak sadar akan hal itu. Nah, kemampuan ini tuh bisa bantu mereka untuk ngambil keputusan lebih baik dan menghindari kesalahan, serta memberikan dukungan di waktu yang tepat. Perhatian mereka terhadap sesuatu yang detail itu tuh sering menjadi kekuatan tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cara mengenali orang yang diam-diam berwawasan luas adalah dia bisa menjelaskan hal yang rumit tapi sederhana. Bahasanya sederhana, orang yang dengar juga mudah paham, padahal ini tuh hal yang rumit gitu ya. Mereka lebih sering menjelaskan dengan pelan, pakai contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan memastikan lawan bicaranya tuh bisa mengikuti arah pembicaraan. Dan biasanya penjelasan mereka tuh kerasa nyaman didengar karena langsung ke inti masalah, enggak muter-muter dulu guys. Dan diikuti dengan contoh yang relatable, lalu sesekali memastikan orang lain tuh sampai di titik itu masih paham enggak. Kemampuan ini menjadi tanda kecerdasan yang jarang disadari. Dan ternyata orang yang diam-diam berwawasan luas itu tuh orang yang memilih lebih banyak dengar daripada bicara. Mereka memperhatikan reaksi orang lain, mereka baca situasi dan menangkap hal-hal yang belum diucapkan. Bukan berarti mereka tuh pemalu, bukan berarti pasif ya, tapi mereka tuh lebih milih waktu yang tepat buat ngomong gitu. Biasanya mereka akhirnya ngasih pendapat dan ucapannya terasa lebih nyambung dan berbobot daripada orang yang cuma asbun ya, saudara-saudara, asal bunyi gitu. Lebih sering mendengarkan membuat mereka tuh peka terhadap suasana sekitar. Mereka bisa cepat sadar kalau situasi mulai tegang atau mulai ngebosenin atau bikin orang bingung. Mereka tahu kapan harus mengajukan pertanyaan, ganti topik, atau mencairkan suasana. Dan mereka bisa bikin topik diskusi jadi lebih nyaman dan efektif tanpa harus terlalu menonjol. Cara keempat untuk mengenali orang yang diam-diam berwawasan luas, yaitu kita lihat kalau lagi situasinya kacau, dia gimana. Kalau misalnya langsung panik, langsung bingung, itu normal. Tapi orang yang berwawasan luas itu akan tetap tenang. Dia tuh bakal lebih fokus mikirin langkah selanjutnya daripada ngeluh soal keadaan. Cara berpikir mereka juga cenderung praktis dan enggak mudah terbawa emosi. Sikap tenang mereka menunjukkan cara agar bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Dan mereka juga mampu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil, mencari solusi dan memikirkan siapa ya yang bisa bantu, bukan siapa ya yang salah. Sikap tenang dan realistis yang dilakukannya sering bikin orang lain tuh ngerasa lebih aman dan tidak terlalu panik. Itu dia pendengar, 4 cara supaya kita tuh tahu orang ini cuma diem-diem aja atau diem-diem berwawasan luas.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai last nanti. Dan kita masih ngomongin soal kepribadian ya. Ini agak sedikit unik karena kita ngomongin soal jatuh cinta. Ada 3 tipe MBTI yang mudah jatuh cinta tapi mudah move on juga. Wow. Menemukan seseorang yang sudah heboh merencanakan agenda liburan bersama atau ngebayangin konsep masa depan berdua padahal baru ngelewatin satu kencan pertama yang manis, rasanya tuh bukan jadi hal yang asing lagi ya. Uniknya, sebulan kemudian ketika kita tanyakan kelanjutan hubungannya, dengan santai mereka bakal jawab kalau semuanya udah selesai dan aku udah move on tuh, padahal awalnya berapi-api banget guys. Bagi sebagian orang, urusan cinta tuh memang selalu kerasa kayak pusaran angin yang datang dan pergi begitu cepat. Memang ya, ada orang yang cintanya tuh datangnya lama, prosesnya pelan-pelan, terus ketika udahan tuh move on-nya juga lama. Tapi ada juga orang yang terkesan mungkin, terkesan kayak gonta-ganti pasangan gitu. Padahal sebenarnya memang dia cepet jatuh cinta dan dia cepet menangkap hal-hal yang red flag misalnya. Jadi akhirnya dia memutuskan buat putus dan move on misalnya gitu ya. Nih, ada 3 kepribadian MBTI yang memang punya kecenderungan alami untuk mudah jatuh hati, tapi kalau udah putus ya dia bakal move on dengan cepat. Apakah kalian? Yang pertama, ada tipe kepribadian ESFP. Ini tuh dikenal sebagai sosok yang penuh energi, menyenangkan, berjiwa bebas. Jadi gak heran kalau mereka tuh bisa memikat hati orang lain dengan sangat mudah. Mereka tuh gak membutuhkan waktu lama buat jatuh cinta karena keberanian dan aura positif mereka bikin setiap kedekatan baru terasa mengalir sangat alami. Tapi ada sisi lain nih yang perlu dipahami dari seseorang ESFP. Tipe ini terkenal cukup mudah merasa bosan dalam sebuah hubungan karena mereka sangat memprioritaskan kesenangan di momen sekarang. Jadi begitu percikannya itu mulai meredup, mereka cenderung memilih buat melangkah pergi daripada harus bertahan dalam situasi yang penuh konflik. Ini tuh bukan berarti mereka gak peduli ya, tapi karena ESFP adalah tipe yang memang secara alami menghindari konfrontasi demi kedamaian batin mereka sendiri. Yang kedua, ESTP. Kalau misalnya berbicara tentang sosok yang suka ngambil resiko dan langsung terjun tanpa terlalu banyak berpikir, ESTP nih juaranya, termasuk dalam urusan cinta. ESTP itu termasuk salah satu tipe kepribadian yang paling rentan terhadap tindakan impulsif karena keputusan mereka tuh seringkali didorong oleh semangat dan emosional yang meledak-ledak. Hicks. Di awal hubungan, seorang ESTP bisa menjelma jadi pasangan yang sangat menyenangkan dengan segudang ide kencan seru yang enggak ngebosenin. Tapi sayangnya, begitu rasa penasaran itu hilang dan hubungannya mulai kerasa mengikat kebebasan mereka, ESTP nggak akan ragu buat melepaskan hubungan itu. Bagi mereka, tantangan dalam romansa adalah sumber energi tersendiri dan mereka tuh bakal terus mencari petualangan baru kecuali kalau ketemu dengan orang yang bisa terus picu rasa penasaran mereka. Dan kepribadian terakhir yang mudah jatuh cinta tapi mudah move on juga yaitu ESFP. Mungkin kelihatannya enggak deh kayaknya, dia mah gak gampang jatuh hati deh. Soalnya pembawaan orang kayak gini tuh cenderung lebih pendiam dibandingin tipe yang 2 tadi. Padahal kenyataannya justru bisa mengejutkan kamu guys. Dari seorang filler, ESFP justru mengandalkan kata hati mereka lebih dalam daripada tipe lainnya. Jadi mereka tuh bisa membangun ikatan emosional yang sangat kuat dalam waktu singkat. Hal yang sering bikin orang lain bingung ketika berpasangan dengan ESFP adalah sifat mereka yang sulit diprediksi. Bahkan, orang-orang terdekatnya juga seringkali dibikin menebak-nebak langkah apa nih yang bakal mereka ambil selanjutnya. Jadi begitu mereka ngerasa sebuah komitmen mulai membatasi ruang gerak dan keaslian jati diri mereka, ESFP bisa dengan cepat ngambil keputusan buat pergi tanpa kasih banyak kejelasan. Karena kebebasan adalah prinsip utama yang nggak bisa mereka tawar.
Itu dia pendengar, 3 kepribadian yang bisa gampang jatuh cinta tapi bisa cepat move on juga. Kalian termasuk di antara 3 ini? Tadi ada ESFP, ada ESTP, dan ada ISFP.

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Masih di trending topic morning dan Viana masih temenin kalian di hari Selasa ini. Kita ngebahas soal kepribadian ya. Nih pendengar, kalian pengen tahu nggak kalian tuh tipe orang yang punya jati diri yang jelas atau nggak? Nih ada ciri-cirinya. Kenapa sih hal ini tuh penting? Karena punya jati diri yang jelas itu tuh bisa menjalani kehidupan dengan baik di masa-masa yang nggak mudah ini ya. Orang yang punya jati diri yang jelas itu cenderung bisa menjalani kehidupan dengan lebih terarah, lebih bermakna gitu. Dan semua itu tuh bisa dimulai dengan mengetahui apa aja nih yang benar-benar kamu butuhkan. Dalam ilmu psikologi dikenal istilah self-concept clarity, yang artinya pandangan kita terhadap diri sendiri itu jelas, percaya diri, stabil, dan tidak mudah berubah. Ketika hal ini terjadi, keputusan sehari-hari jadi terasa lebih mudah. Nah, ini dia ciri-ciri orang yang punya jati diri yang jelas. Satu, percaya pada keputusan diri sendiri. Orang yang jati dirinya jelas bakal memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Mereka tuh gak akan asal milih, tapi bakal mempertimbangkan dengan cermat dan lebih meyakininya. Tapi dalam proses pemilihan itu, mereka sangat percaya pada keputusannya sendiri. Jadi mereka tuh nggak terus-menerus butuh persetujuan eksternal atau butuh validasi orang lain. Karena hubungannya dengan diri sendiri itu sangat baik, jadi cukup percaya diri dengan keputusannya. Kepercayaan pada keputusan sendiri ini turut menghemat energi dan bikin dia lebih mudah dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Terus, yang kedua, tegas mengatakan tidak. Ini adalah ciri orang dengan jati diri yang jelas. Mereka tuh paham banget pentingnya kasih boundaries yang sehat. Batasan ini melindungi waktu, perhatian, dan kebahagiaannya. Mereka gak pengen terjebak selalu membahagiakan orang lain, tapi dirinya malah menderita. Oleh karena itu, mereka bisa dengan tegas melakukan apa yang memang bisa dan memang gak bisa dilakukan. Hal ini juga mendorong orang lain buat menghargai batasan itu dan gak mudah memanfaatkan mereka. Next, ciri orang dengan jati diri yang jelas adalah dia tahu apa yang penting buat dirinya sendiri. Mereka memprioritaskan dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan apa yang bisa menguras energinya. Mereka memiliki nilai yang dipegang teguh, dan hal ini tuh bisa bermanfaat membuat setiap pilihan hidupnya jadi lebih mudah. Mereka tahu apa yang paling terbaik buat dirinya. Kedengarannya sederhana ya, tapi ini adalah hal yang penting dalam kehidupan. Next, ciri yang keempat, kalau misalnya seseorang punya jati diri yang jelas, itu adalah terbuka dengan perbedaan pendapat. Mereka enggak menganggap pendapat orang lain adalah serangan bagi dirinya. Mereka akan dengan tangan terbuka mendengarkan pendapat orang lain tanpa pengen berusaha menang, berusaha mendominasi, atau menghentikan percakapan. Mereka mungkin tetap tidak setuju dan akan mempertahankan pendapatnya, tapi mereka bisa menghormati perbedaan itu. Nah, sifat inilah yang membuat hubungan menjadi lebih sehat karena mereka mampu menciptakan ruang untuk kejujuran. Itu dia pendengar, buat ciri-ciri orang yang punya jati diri yang jelas. Semoga kita semua punya ciri-ciri ini ya.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Mendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Thank you banget bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini, Trending Topic Morning, dari tadi jam 8 sampai sekarang udah mau jam 11. Dan bagi teman-teman semua yang beraktivitas hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga untuk informasi yang aku bagikan pada hari ini, di hari Selasa, itu kita ngomongin soal kepribadian, itu bisa membuat kita lebih mengenal diri kita dengan lebih baik dan juga mengenal orang lain dengan lebih jelas juga. Viana pamit, sampai jumpa. Kita ketemu lagi besok di jam 8 sampai 11. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan bertumbuh mendalam dalam firman, berakar dalam kebenaran. Firman Tuhan diambil berdasarkan Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Care group atau

Salah jika poinnya menghafal dan mengingat firman Tuhan adalah langkah pertama untuk hidup berakar dalam firman Tuhan. Hidup berakar dalam firman adalah tanda murid Yesus seperti yang terlihat dalam bagian Alkitab hari ini. Tantangan yang utama untuk hidup tertanam dalam firman pada masa kini adalah banyaknya distraksi di sekitar kita. Distraksi ini bukan hanya berbicara tentang masalah-masalah dalam kehidupan, tetapi juga banyaknya konten-konten hiburan atau media sosial yang berusaha membentuk kita menjadi penikmat yang pasif. Mari bersama-sama sebagai murid Yesus, kita perlahan mendalami makna berakar dalam kebenaran. Yang pertama, membicarakan firman Tuhan. Kedua murid yang berjalan ke Emmaus menunjukkan mereka tertanam dalam firman, sehingga mereka terus membicarakan tentang Yesus. Peristiwa ini terjadi setelah mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Mereka sedang dalam kondisi yang bingung dan sedih, namun mereka tidak lalai untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Hal yang terlihat sederhana, tetapi tindakan yang mereka lakukan di saat hidup terasa berat, menunjukkan hal yang penting untuk mereka. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka dalam pergumulan. Ia hadir dalam diskusi mereka. Membicarakan firman Tuhan dapat terlihat gampang sehingga diremehkan, tetapi tindakan ini menunjukkan seberapa penting firman itu dalam hidup kita. Jika Anda merefleksikan kembali kehidupan bersama dengan anggota kegrup Anda, seberapa banyak Anda membicarakan firman Tuhan? Seberapa dalam firman Tuhan mempengaruhi hidup Anda, terlebih dalam menghadapi hidup yang semakin rumit ini? Tuhan Yesus berjanji, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Membicarakan firman adalah langkah pertama. Yang kedua, mendasarkan pengharapan dalam Yesus. Ketika Yesus bertanya apa yang sedang mereka percakapkan, pertanyaan itu membuka hati kedua murid. Mereka mengenal Yesus sebagai seorang nabi atau perwakilan Allah seperti para nabi zaman lampau yang berkuasa dalam perbuatan dan perkataan serta melakukan banyak mujizat, tetapi akhirnya disalibkan. Mereka pernah menaruh pengharapan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Pengharapan mereka tidak salah alamat, tetapi salah bentuk. Mereka menantikan pembebas politik dari penjajahan Roma, bukan Mesias yang harus menderita untuk menebus umatnya dari dosa. Perhatikan cara Yesus menolong mereka. Ia tidak langsung menyatakan diri, melainkan menegur kelambanan hati mereka untuk percaya, lalu menjelaskan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Seluruh perjanjian lama merujuk kepada Kristus. Pengharapan yang teguh tidak dibangun di atas gambaran kita tentang siapa Yesus seharusnya, melainkan di atas kesaksian seluruh Alkitab tentang siapa dia yang sesungguhnya. Teguran di ayat yang ke-25 juga mengingatkan kita, hati yang lamban percaya tidak dapat membuka dirinya sendiri. Kita membutuhkan anugerah Kristus untuk memahami kitab suci yang bersaksi tentang Kristus. Oleh karena itu, setiap kali kita membuka Alkitab, mulailah dengan doa memohon Dia sendiri menerangi hati kita. Yang ketiga dan yang terakhir, membagikan firman Tuhan. Kebenaran firman yang digali secara mendalam selalu mengubah orang. Kedua murid yang tadinya sedih dan tawar hati menerima kekuatan baru setelah mendengarkan penjelasan firman dan bersekutu dengan Yesus. Ketika ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenali dia. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Firman membuka hati, pemecahan roti membuka mata rohani. Bukanlah kebetulan bahwa persekutuan care group minggu ini mengikuti ibadah perjamuan kudus. Di meja perjamuan kita menerima firman yang kelihatan, tanda yang meneguhkan janji anugerah Kristus yang telah kita dengar. Firman yang dibaca dan dialami membawa perubahan dalam kedua murid itu. Mereka langsung bangun dan kembali ke Yerusalem menempuh lagi perjalanan jauh yang baru saja mereka lalui.

bersaksi kepada murid-murid lain tentang Tuhan yang bangkit. Bandingkanlah keadaan mereka di awal dan di akhir perikop ini. Dari langkah bimbang penuh duka cita menjadi langkah bergegas penuh sukacita. Firman yang berakar tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri yang meluap menjadi kesaksian. Care group yang berakar dalam kebenaran akan menjadi persekutuan yang saling meneguhkan dan bersaksi bagi dunia. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Kedua murid Emmaus mengetahui semua fakta tentang kematian dan kabar kebangkitan Yesus. Tetapi mereka tetap kecewa dan bingung. Berdasarkan perikop ini, apa perbedaan antara mengetahui fakta tentang Yesus dan sungguh-sungguh mengenal Dia melalui seluruh kitab suci? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Langkah konkret apa yang akan Anda ambil minggu ini untuk berpindah dari membaca firman sepintas kepada menggali firman secara mendalam? Dan bagaimana anggota care group dapat saling menolong agar langkah itu benar-benar terjadi? Akhirilah care group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya. Bagaimana kita belajar untuk merenungkan firman, menggali firman, dan yang terutama adalah bagaimana firman Tuhan itulah yang menggerakkan, mendikte, serta mengendalikan seluruh kehidupan kita lewat ketaatan kita kepada firman. Sehingga hidup yang kita jalani adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan lewat hidup, melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Tuhan Yesus menolong dan senantiasa memberkati kita semua. Amin.

0: pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa

0: oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Meni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
0: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ayuwa mafika dapika Bilo serpung siang Kinting Wili Deboa Berhenti Sungkai tak yati Hau Ya cek Tai cek
1: Hata Sisi Sisi Lan ini Sisi

0: Di, Pak Ketua udah masuk?
1: Udah.
0: Udah disebutin dari A sampai J?
1: Sampai J?
0: Iya, panjang semuanya.
1: Bagus.
0: Iya,
1: bagus ya, semuanya jadi diingat.
0: Keabsen ya, jadi keabsen semuanya ya.
1: Keabsen ya.
0: Jadi nanti, jadi saya nggak usah nyebutin, udah oh, idem ya. Aja ya.
1: Ikut, ikut.
0: Ikut, ikut semua ikut ya, ya. Biar grup Suara Indah sehat semuanya.
1: Okay.
0: Ya, Cilangkong juga sehat.
1: Ah,
0: kapan-kapan ketemuan. Ayo.
1: Ayo.
0: Ajakin Pak Ketua.
1: Ya. Ya, Ketua.
0: Betul.
1: Ketua yang ajak ya.
0: Iya, ya. Oke, sye-sye Cilangkong.
1: Oh, sye-sye. Bye. Sye-sye Oh, Manny.播的歌是深深的怀念。好，再来一位吧，那个苹果花，这是迈克点播的，送给奶奶，谢谢迈克。好，一起来欣赏啊，苦情花是阿蜜女士点播的。

姓刘呀，啥呀？姓刘，他说，毛名叫拉勾呀，背影，一般不用那么早点唱哈。

0: 再来一位，你好。林志宽，你好。
1: 哎，可能就林志光了。

0: 电话进来了，哎，哎，断了，啊，这一位，嗯，你好
1: ，Hello，
0: 啊，郭文俊，
1: 对，谢谢，晚上老师中午好，
0: 中午好，
1: 我要点

只可惜很多错过的往事已无法重来，我们的情深缘浅

青之香呀，青之香对吧？什么中莲香？还有我的南方这个，你的饶延顺顺在亚萨利亚，谢谢谢谢饶延。

Satu lagi Maria Mei. Maria Mei写什么香？要点播的歌《月亮代表我的心》，对吧？我

But 明明 Bu Gloria Lita 郭明娘 Mary Veronica Lani 亚历加德亚

0: 谢谢，谢谢玛丽亚妹。ini paying dari tadi udah Xing Liu ya. Dari tadi udah ditayangin nih paying. Nanti kalau ada waktu ya. Udah dari jam berapa?
1: Jam 12.
0: Paying. Ya ini dari ternyata tempo dari paying ya, kirim untuk buat penyiar juga juga para pendengar Radio Suara Indah. Ayo, ayo say. Ilan. Wen Ilan tianpo de ge, Ren Yue Huang Hun Hou. Mei you Deng Lijun chang de, zhi you Chen Si An chang de, mei guanxi a. Yao song gei Lan Dan lao shi, xie xie, song gei Rao Yan Shun, Victor xian sheng, Chen Fu Ying, Mei Sheng。所有的听众朋友，祝大家身心愉快，谢谢，谢谢温玉兰女士。哦，先展示这一些，一起来欣赏。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Hai hai pendengar, selamat sore. Wow, gimana kabarnya hari ini di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026? Udah mau memasuki setengah bulan Juli ya? Gak kerasa banget loh, kita udah di semester 2, bahkan bulan Juli aja udah setengahnya. Ya ampun, waktu cepat banget berlalu ya. Mudah-mudahan mendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Minggu-minggu pertama anak sekolah ya. Gimana nih hari-harinya melalui kemacetan kota Bandung kah? Tapi Bandung, ya kemarin-kemarin sih sempat gak macet ya, sempat agak kosong gitu, tapi mostly macet. Kota itu lagi. Ya mudah-mudahan pokoknya pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Seperti biasa, senang banget nih di hari Selasa sore ada Grace yang akan nemenin pendengar Radio Suara Indah semuanya dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti. Ya jadi, ya silahkan buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, bisa langsung mengirimkan requestan plus salam-salamnya. Bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi ya, 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1, @suaraindah92.1. Ya, dikirimin requestannya, nanti akan aku bacain. Dan kalau misalnya lagunya ada di playlist kita, nanti juga bakalan kita puterin ya. Nah hari ini selain membacakan requestan dan memutarkan lagu yang sudah di request, aku akan mereview satu buah drama yang belakangan juga lagi kekinian ya. Kayaknya belakangan tuh yang lagi hits tuh genre crime, thriller, sama horror ya. Kayaknya cukup banyak banget film-film horror yang keluar. Oke, hari ini aku mau nge-review satu buah drama yang diperankan oleh Nam Kung Min, judulnya The Husband. Ini tuh konon katanya 11-12 sama Agent Kim, Reactivated, yang lagi hits juga tuh ya. Ada beberapa yang bilang katanya lebih seru The Husband ini dibandingkan Agent Kim. Tapi ada juga yang bilang Agent Kim seru banget, gak bisa ada yang ngalahin. So far aku nonton vibesnya agak mirip ya, karena sama-sama mengejar dan berusaha untuk menyelamatkan satu orang yang sangat amat dicintai. Kalau Agent Kim kan anaknya, kalau The Husband tuh istrinya gitu, yang lagi disekap lah istilahnya ya. Cuman memang punya sedikit perbedaan. Kalau Agent Kim tuh masih ada komedi-komedinya tipis-tipis gitu loh guys. Kalau The Husband tuh sedark itu aku ngerasainnya gitu. Nanti kita akan review lebih jauh lah ya di segmen review drama. Terus nanti ada berita-berita juga seputar kayak entertainment yang mau aku bagiin. Udah gitu ada lagu-lagu baru yang mau aku kenalin. Gitu deh, kurang lebih untuk hari ini ya. Seperti biasa, gak ada yang berubah kok. Seperti Asiatik pada umumnya jadi hari Selasa ya. Karena kan hari Selasa lebih kayak ke entertainmentnya ya. Kalau di hari Jumat ada program Asiatik juga, itu lebih ke budaya dan bahasa sama update dari negara Korea Selatannya gitu. Belakangan yang lagi hits apa sih selain bola? Kayak banyaknya bola gitu. Kalau Korea apa ya yang lagi hits ya? Ayu sama Lee Jong Suk kan yang putus. Aduh, kenapa ya belakangan banyak banget yang... Gak banyak banget sih, ada dua yang bikin kita broken heart ya. Satu kan si pasangan 14 tahun itu ya, satu lagi si Ayu sama Lee Jong Suk ini gitu. Walaupun memang kayak udah ada spill-spillannya ketika lagi di interview sama Yu Inna, tapi kayak tetap aja pedih gitu berasanya ya. Aduh, oke. Kayaknya sekarang aku mending bacain requestan aja kali yang udah masuk ya. Ada yang pertama dari Denny di Kebon Gedang mau request lagunya Fujikaze yang Feeling Good. Salam-salamnya buat Amara, Patricia Meru, Angela Wijaya, Kaira Shirley, Ambar Trihapsari, Aulia Zahra Kinanti, sama Kansa Kairunisha. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih. Terus satu lagi dari AS789 request lagunya An Yujin yang Set Saltiness. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.
Oke, dua dulu ya yang aku putri dari Fujikaze, Feeling Good, sama An Yujin dari IVE yang nyanyiin lagu Set Saltiness, ini soundtrack dari The Legend of Kitchen Soldier ya. Buat teman-teman yang mau request juga masih bisa ya, silakan WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarainda92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu ya, nanti baru Grace akan kembali lagi buat nge-review

0: Jun, tuh sih, tuh Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah921.
0: Oh, tuh oke, tuh oke.

Okay, langsung aja yuk kita review drama yang berjudul The Husband atau The Complexion of Marriage. Ini drama yang didirect oleh Kim Jung Hyun yang sebelumnya itu mendirect drama Hyperniv. Ini yang si itu ya. Aduh, Park Eun Bin. Ini seru banget juga guys, ada di Disney Plus. Seru-seru. Ini tentang dokter bedah gitu loh. Terus ada Crazy Love, My Fellow Citizen, sama Jugglers. Crazy Love itu yang mana ya, bentar ya? Yang, oh, Nam Kung Min juga. Enggak, Kim Jae Wook, mirip posternya. Sama Nam Kung Min, Kim Jae Wook, Crystal, sama Ha Jun. Lupa aku. Oh, yang ini kayaknya guru private gitu ya. Lupa inget, ya sudahlah. My Fellow Citizen yang si Won, Jugglers. Yang mana? Oh, Jugglers yang Baek Jin Hee sama Daniel Che. Lupa aku. Entahlah. Okay, kita ke penulisnya ya. Penulis dari drama The Husband ini Jung Jae Ha. Networknya di KBS 2 atau kalau misalnya teman-teman mau nonton ada di Disney Plus. Episodenya 12, durasi per episodenya sekitar 60-an menit. Release date-nya dari tanggal 4 Juli sampai 9 Agustus 2026 ya. Ini tidak diadaptasi dari webtoon ataupun web novel ya. Okay, jadi drama ini dengan segera menarik perhatian karena jajaran pemainnya ya. Jadi dramanya diperankan oleh Nam Kung Min, Lee Seol, Kim Dae Myung, Lee Sang Hee dan juga Park Byun Eun. Nah, untuk drama thriller crime romance ini kan karena memang ada romance-nya tipis-tipis ya. Drama ini tuh punya premis yang lumayan sederhana sebenarnya dan kayak mainstream aja gitu. Tentang seorang dokter bedah yang harus menyelamatkan istrinya yang diculik. Nah, premisnya tuh kurang lebih seperti itu. Tapi memang cerita di baliknya itu kenapa kok bisa diculik? Reasonnya apa? Terus cerita dari si Pak Sutri ini seperti apa? Nah, itu yang bikin dramanya jadi complicated. Ditambah lagi si kasusnya tuh kasus masalahnya lah ya, itu kayak berlapis-lapis gitu loh guys. Dan aku ngelihatnya kayak lumayan deket dengan kehidupan sebenarnya ya, terutama tentang si kehidupan si Pak Sutri ini gitu, Pak Sutrinya. Nah, kita bahas ya. Nam Kung Min itu berperan sebagai, loh kok hilang, bentar panik dikit. Nam Kung Min berperan sebagai dokter bedah yang bernama Kang Tae Joo. Jadi diceritain kalau Kang Tae Joo ini dulunya Kang Tae Joo sudah menikah dengan putri satu-satunya dari pemilik rumah sakit tempat dia bekerja. Nama istrinya itu Gong Seyun. Nah, si Kang Tae Joo ini juga bertindak. Ya, dia juga sebagai direktur di rumah sakit lah gitu. Di rumah sakit tempat mertua dan istrinya juga bekerja. Jadi mertuanya juga dokter bedah dan pimpinan, salah satu direktur juga. Istrinya pun juga kalau gak salah direktur juga, tapi dia bukan seorang dokter. Jadi kayak ngurusin manajemen dari si rumah sakitnya gitu lah ya. Nah, kisah cinta mereka tuh bukan kisah cinta yang dijodohin gitu. Mau bikin si perusahaan, si rumah sakitnya makin gede, akhirnya jadi menikahkan anaknya gitu, gak seperti itu loh. Bukan dari perjodohan, tapi memang mereka tuh saling jatuh cinta gitu. Dari mereka masih mahasiswa, jadi ketemunya pertama kali itu di kampus ya. Dan lumayan manis sebenarnya kisah cinta mereka berdua ini, antara Kang Tae Joo sama Gong Seyun. Jadi mereka ketemu di kampus dan saling jatuh cinta, ketemunya di perpustakaan gitu. Manis banget lah pokoknya. Terus mereka juga punya hobi yang sama, yaitu mendaki. Nah, inilah yang bikin mereka akhirnya saling jatuh cinta dan menikah. Tapi hubungan yang manis ini lama-lama tuh jadi semakin menjauh dan menjauh. Ada konflik, gak diberesin, menjauh dan menjauh gitu. Makin menjauh. Terus memang ada satu yang paling gong konfliknya, tapi aku gak bisa ceritain karena nanti spoiler, kalian nonton aja. Pokoknya sejak hal itu terjadi, hubungan mereka makin dingin, mereka juga bisa kamar gitu. Makin menjauh dan menjauh lagi. Terus mereka tidak bisa mengkomunikasikan satu sama lain dengan baik gitu loh. Apa yang bikin mereka marah gitu, bikin salah satunya marah, apa yang mengecewakan, apa yang mereka harapkan, itu tuh tidak bisa dikomunikasikan. Terus yang ada malah saling nyalahin satu sama lain, numpuk terus menerus, dan jadi perang dingin gitu lah mereka tuh. Sampai akhirnya puncaknya Kang Tae Joo minta bercerai. Ya udah, kita pisah aja yuk gitu. Tapi Gong Seyun enggak menyetujuinya. Reasonnya apa? Kenapa enggak disetujuin? Karena enggak mau aja. Karena Kang Tae Joo mau cerai dan dia enggak mau mengabulkan itu. Enggak mau ngasih apa yang Kang Tae Joo mau gitu. Intinya seperti itu. Berantemlah mereka ya.
Nah, besoknya ya, abis minta cerai itu malamnya, besoknya Kang Taeju mendapat banyak telepon ceritanya. Jadi nomornya tidak dikenal. Terus waktu diangkat, karena kan teleponin terus ya, teleponin dan ngechat atau nge-SMS atau bukan nge-WhatsApp ya, tapi ya nge-SMS terus-menerus gitu. Dan si nomor yang tidak dikenal ini tuh bilangnya kalau dia tuh supir sewaannya kemarin malam dari si Kang Taeju. Memang Kang Taeju tuh kemarin malamnya itu abis berantem sama istrinya, dia mengunjungi mamahnya, rumah mamahnya, terus pulang dalam keadaan mabuk. Jadi akhirnya dia manggil supir sewaan, kan memang di Korea seperti itu ya. Gitu. Nah, si telepon dan SMS itu ngakunya sebagai supir sewaannya kemarin malam gitu. Nah, supir tersebut ngapain sih teleponin sama SMS terus? Ceritanya dia tuh minta bayaran. Terus si Kang Taeju bilang kan, ya udah kirim aja nomor rekening kamu, nanti aku transfer gitu. Tapi si supir ini tuh kayak aneh gitu loh guys. Anehnya kenapa? Kayak nggak sesimpel itu gitu. Waktu si Kang Taeju minta nomor rekening tuh, si supir ini tuh kayak agak sedikit marah gitu loh. Terus dia bilang nggak sesimpel itu. Kamu tuh harus bayar angka yang sudah kamu janjikan. Kan makin aneh ya gitu. Dan waktu dia sebutin angkanya, itu nominalnya tuh gede banget. Kayak, hah, supir sewaan, bayarnya kok sampai segitunya nih, orang apa sih gitu. Kang Taeju tuh mikirnya kayak gitu. Pasti orang iseng deh, udah deh, sama si Kang Taeju kayak tidak dihiraukan gitu. Nah, terornya makin nyata ketika akhirnya si supir sewaan tersebut mengirimkan foto Gong Se-yun dalam keadaan terikat di sandra. Makin bingung kan gitu. Apa sih ini, ada apa gitu? Kok istrinya tiba-tiba diculik? Nah, makin complicated lagi ketika si supir sewaan itu bilang kalau penculikan istrinya ini atas permintaan Kang Taeju. Jadi si supirnya bilang, "Kan aku udah ngikutin apa yang kamu minta, sekarang bayar dong," gitu. Jadi kayak makin aneh tuh si Kang Taeju. Hah, kayaknya gak mungkin deh kalau misalnya saya minta kamu untuk culik istri saya, kenapa saya harus nyakitin istri saya gitu. Makin dibikin bingung lagi ketika akhirnya si supir sewaan ini mengirimkan satu buah video, di mana di video itu ada Kang Taeju yang ngomong secara langsung permintaan penculikan dan pembunuhan istrinya. Jadi dia minta si supir itu tuh untuk menculik dan membunuh istrinya. Kan aneh ya, tapi memang video itu menunjukkan kalau si Kang Taeju ini dalam keadaan yang tidak sadar, lagi mabuk gitu loh. Terus si supir sewaan ini minta uang tebusan yang fantastik banget jumlahnya. 1 miliar, 2 miliar, terus lama-lama naik jadi 3 miliar gitu. Won tapi ya. Nah, dikejar waktu dan keselamatan istrinya gitu. Akhirnya Kang Taeju tuh berusaha gimana caranya untuk bisa ngumpulin uang tebusan yang harganya gak sedikit tadi ya. Tapi gak sampai di situ aja teman-teman. Karena kalau kayak gitu kan ya udah tinggal minta ke mertuanya mungkin ya gitu. Kalau yang aku pikirin kan mertuanya juga tajir banget kan si Kang Taeju ini kan gitu. Tapi ternyata gak sampai di situ. Makin sulit posisinya ketika polisi juga ngejar-ngejar si Kang Taeju. Gitu. Polisi ngapain ngejar-ngejar? Karena ada laporan anonim yang bilang kalau Kang Taeju adalah dalang dari penculikan istrinya. Jadi kayak dia dikejar-kejar dari berbagai pihak gitu loh guys. Satu sisi dia harus nyelamatin istrinya nih cepet-cepetan gitu untuk bisa menyelamatkan istrinya dari si penculik yang aneh itu. Di sisi lain dia dikejar-kejar juga sama polisi gitu. Itu yang bikin drama ini makin seru. Kita sambil bahas pemeran-pemerannya ya. Nam Kung Min di sini berperan sebagai Kang Taeju. Dia tuh beneran sosok orang yang sebenarnya baik aku ngelihatnya. Dari mana? Dia tipe dokter yang mendahulukan mana yang kritis dan butuh pertolongan lebih dulu daripada yang enggak gitu. Jadi di awal tuh ada scene di mana Kang Taeju ini harus mengoperasi satu pasien VVIP ceritanya. Terus tiba-tiba datanglah satu pasien lagi, pasangan suami istri yang suaminya tuh udah merintih kesakitan, jerit-jerit gitu loh, dan si istrinya kayak bawa laporan kesehatan dari suaminya, terus minta supaya suaminya cepetan dioperasi, tapi ditahan sama satpam dan lain sebagainya gitu, ditahan yang nggak bisa. Akhirnya sama si Kang Taeju disamperin, dilihatlah si laporannya gitu, dilihat rekam medisnya, dan ternyata si suaminya ini tuh harus segera dioperasi kalau nggak bisa lumpuh seumur hidup gitu. Dan Kang Taeju lebih memilih mengoperasi orang yang lagi kritis ini gitu daripada si klien VVIP-nya, yang mana sebenarnya ini bikin murka istri dan mertuanya udah pasti, karena klien VVIP ini salah satu pendonor uang terbesar di rumah sakit punya si mertuanya ini gitu, dan itu bikin konflik juga kan ya gitu. Terus sebenarnya si Kang Taeju ini pun sesayang itu sama Go Se-yun gitu.
Dia coba ngalah, tapi ternyata tetap tidak bisa. Terus sayang itu, bahkan ketika si istrinya diculik pun gitu, dia berusaha mati-matian gimana caranya untuk menyelamatkan istrinya. Terus ditambah lagi yang bikin greget adalah papa mamahnya si Go Se-yun gitu. Papahnya sih triggering banget guys, karena si papahnya ini tuh dari awal ketika si Kang Tae-junnya bilang ini Go Se-yun tuh diculik, boleh nggak saya minta uang bla bla bla bla bla gitu ya. Papahnya tuh beneran nyebelin banget lah, kayak kamu tuh memang menantu yang tidak bisa diandalkan, gara-gara kamu pasti ya anak saya diculik. Aduh, wah, ribet banget lah. Itu beneran bikin emosi banget. Terus udah gitu makin kesal lagi ketika orang tuanya Go Se-yun ketemu sama mamahnya Kang Tae-ju. Wah, itu beneran kayak segemes itu loh guys, kayak ih bisa diem gak gitu loh si papahnya ini. Tapi itu jadi salah satu bumbu untuk bikin drama ini tuh jadi gregetan juga gitu. Oke. Terus ada Isong yang berperan sebagai Go Se-yun. Dia juga sebenarnya sesayang gitu sama suaminya, karena after berantem dan minta cerai tadi gitu. Sebenarnya ada satu scene yang bikin kita sebagai penonton tuh sadar kalau sebenarnya si Go Se-yun tuh reason gak mau menceraikan dan gak mau setuju tuh karena dia masih sayang sama suaminya gitu. Tapi memang problem terbesar dalam pernikahan rumah tangganya itu tidak bisa ditutup mata juga, dan itu bikin kecewa gitu. Nonton ya, aku gak bisa banyak-banyak spoiler. Itu diperankan oleh Isol. Isol lumayan agak asing sih kalau buat aku ya. Dia itu sebelumnya main di Doctor on

nggak ingat aku. Terus ini di Goldland, Bloodhounds, season yang pertama, yang kedua, our movie. Dia ada di DP, One Ordinary Day. Wow, tapi kayak asing gitu loh buat aku. Dia. Oke. Okay. Nah, terus ada Kim Dae-myung yang berperan sebagai No Man-hee. Siapa Kim Dae-myung? Nah, ini villainnya, penculiknya. Ih, sungguh psikopat banget dia. Jadi dia tuh bekerja sebagai tukang benerin elektronik ya kayaknya. Pokoknya ahli komputer gitu. Terus ngajarin anak-anak cara coding juga. Ih, manis banget gitu. Tapi dibalik itu ya guys, ih, psikopat banget. Sungguh, dibalik kemanisannya dia itu ya bener-bener, ih, serem banget ya. Kim Dae-myung yang aku ingat ya itu ya di Hospital Playlist ya. Kayaknya aku gak tahu apakah ini tuh drama pertamanya dia kan sebagai villain ya. Karena kayak dapat juga ya dia gitu villainnya tuh. Dia ada di Oh My Ghost Clients, tapi episode yang pertama. Resident Playbook juga cuma cameo, jadi dokter Opjin yang datang aja kan gitu ya. Terus dia ada di Art of Negotiation, aku gak nonton. Big Pan, Light Shop, The Son of Your Heart, Missing. Ya selama ini dia gak pernah jadi villain gitu. Oke, okay, terus ada Park Byung-eun. Park Byung-eun ini dia berperan sebagai Lee Soo-hyung, salah satu detektif yang ternyata kasusnya tuh serupa dengan kasusnya Kang Tae-ju. Jadi dia detektif yang dulu istrinya pun juga diculik gitu. Terus si villain ini, si Kim Dae-myung atau No Man-hee ini, itu tuh beneran gak cuman menyerang dari segi waktu diburu-buru dan diancam aja, tapi dari segi psikologis dari si Kang Tae-ju sama Lee Soo-hyungnya juga gitu. Cuman aku gak tahu Lee Soo-hyung tuh masih sama gak ya kira-kira pelakunya sama No Man-hee. Jadi pokoknya si No Man-hee ini akan selalu bilang, ini salah kamu, istri kamu diculik itu salah kamu, kan aku cuma ngikutin permintaan kamu doang gitu. Yang mana padahal di saat itu mungkin ya si Kon-nya itu, si Kang Tae-ju kan lagi mabuk ya, udah gitu mungkin lagi emosi juga gitu sama istrinya, lagi berantem kan gitu. Jadi si No Man-hee ini memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari Kang Tae-ju. Nah, si Lee Soo-hyung ini adalah detektif yang dulu punya kasus yang serupa gitu. Dia adalah satu-satunya orang yang percaya kalau Kang Tae-ju ini bukan pelakunya dan kayak beneran gak ada hubungannya gitu. Dia yang tahu dengan pasti, sekalipun orang tuanya gitu, orang tua dari Go Se-yun juga meragukan Kang Tae-ju gitu. Dan si Lee Soo-hyung inilah satu-satunya orang yang percaya. Dan so far sampai episode yang keempat, akhirnya mereka kerja sama gitu loh guys, untuk bisa memancing si No Man-hee ini. Park Byung-eun, Park Byung-eun ini dia sering main di film dan juga di drama ya. Di drama terakhir dia ada di Family Matters, season yang kedua. Family Matters yang mana ya? Oh, belum tayang juga. Dia ada di Dear Hong Rang, Hyperniff dia ada di situ, The Midnight Studio. Terus Destined Night With You, Moving, dia ada di Moving. Terus Alchemy of Souls. Jadi siapa ya dia Alchemy of Souls? Kiss Six Sense, Oh My Baby, Kingdom juga dia ada di situ. Pokoknya dia kayak cukup sering kamu lihat di film-film thriller crime gitu loh guys. Ya, terus ada Lee Sang-hee berperan sebagai Kim Kyung-ae. Nah ini ya aku bingung, dia tuh sampai episode yang keempat kayak aku belum ngeh aja dia jadi siapa gitu. Sejauh ini sih dramanya lumayan seru ya. Kalau misalnya kamu bandingin sama drama Agent Kim Reactivated, jelas beda banget. Walaupun memang agak-agak mirip karena sama-sama berusaha untuk menyelamatkan satu orang yang dikasihi gitu ya, yang satu anak yang satu istri. Tapi aku ngerasa vibesnya tuh lumayan beda gitu. Kalau si Agent Kim Reactivated kan pemeran utamanya tuh memang punya tanda kutip power gitu, punya kemampuan untuk berkelahi, untuk melawan musuhnya gitu. Sementara di sini di drama The Husband ini, si suaminya, which is si Kang Tae-ju ini, beneran rakyat biasa aja gitu loh guys. Kemampuan dia cuman sebagai dokter bedah. Sisanya tuh dia beneran, kita ngeliatnya tuh kayak cupu dan kasihan gitu. Ada tuh scene dia udah dapetin sejumlah uang, dia mau kasih ke si penculiknya. Adalah adegan dia gak sengaja nabrak pemotor gitu. Terus waktu nonton itu aku tuh kayak jadi berkomentar sendiri gitu loh, woi Kang Tae-ju, pintu mobilnya bisa dong dikunci dulu. Itu tuh kayak jebakan gitu loh. Cuma mungkin pada saat itu ya dia juga lagi gelap mata, lagi bingung kalut segala macem gitu ya.
Jadi akhirnya ya udah dibiarkan aja. Terus bener kan uangnya diambil, hah gitu. Pas nonton ya emosi. Karena memang semanusia pada umumnya aja gitu, si Kang Tae-joo ini digambarin ya. Sementara kan Agent Kim memang dengan power dan kemampuan yang dia punya ya, secara dia seorang agent gitu kan, mantan agent yang wah banget track recordnya juga gitu. Jadi lumayan beda sih gitu, walaupun memang sama-sama menyelamatkan orang yang terkasih gitu. Terus kalau Agent Kim kan masih ada bumbu komedinya tipis-tipis ya, kalau ini beneran gak ada sama sekali. Aku ngerasanya kayak seserius itu gitu dramanya tuh ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton drama The Husband, bisa ke

Oke, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari IS687 request lagunya Haye Song atau Song Haye Shiny Star atau Yang Pos dari Yang Pos Mister ya. Salam-salamnya buat Tunadol duluan sama anak-anak Ailit, sang duta beras kita semua. Tungguin ya konten bertani mereka mulai tayang lusa di YouTube katanya. Oke, terima kasih. Terus ada dari IS769 request lagu Imsemo yang judulnya Too Lazy. Nah, Too Lazy ini gak ada pas aku cari, jadi mungkin kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya. Salam-salamnya buat kakak Pinya duluan sama aktor Yoon Kyung Ho yang kemarin baru aja menepati janjinya untuk puasa berbicara selama 13 jam setelah agent Kim reactivated berhasil melampaui rating 13% katanya. Oke. Dua dulu yang aku bacain. Buat teman-teman yang mau request masih bisa ya, silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarainda92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asia Tikya sampai jam 7 malam nanti. Buat teman-teman yang mau request masih dibuka ya. Jadi silakan buat yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, bisa langsung aja WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Okay, sekarang aku mau bagiin beberapa berita seputar K-entertainment ya. Ada Yongkai dari Day6 yang akan segera merilis album full Youngest di tanggal 27 Juli nanti. Terus Big Bang juga konon katanya akan segera merilis musik baru ya. Jadi tanggal 7 Juli kemarin My Daily itu melaporkan kalau Big Bang sudah menjadwalkan syuting untuk perilisan mendatang mereka pada minggu ketiga bulan Juli ini. Nah, jadi tiga orang member, which is Daesung, Taeyang, sama G-Dragon, dilaporkan telah mengkoordinasikan jadwal mereka jauh-jauh hari. Karena mereka udah beda entertainment ya, beda agency ya. Dan mereka akan merekam video musik beserta konten promosi tambahan pada hari yang sama. Nah, Big Bang sendiri akan menggelar tour ya, Big Bang 2026 World Tour in Goyang dengan konser 3 malam mulai tanggal 21 sampai 23 Agustus di Stadion Goyang, Korea Selatan. Seudah itu, mereka bakal menuju ke luar negeri untuk tour dunia. Ada 32 pertunjukan ya di 18 kota sejauh ini. Yang akan diselenggarakan di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia. Kita tunggu aja ya nanti pertunjukan dari Big Bang dan pastinya rilisan terbaru dari Big Bang. Oke, next ada grup Kiki yang dipastikan akan comeback di pertengahan Agustus bagaimana diumumkan oleh agensinya, yaitu Starship Entertainment di tanggal 11 Juli kemarin. Terakhir, ada NCT 127 yang akan merilis album studio ke-7 di tanggal 24 Agustus. Taeyong sama Jaehyun udah balik nih dari wajib militer, sementara Doyoung sama Jungwoo masih menjalani wajib militer. Jadi comeback kali ini hanya akan melibatkan 5 orang anggota saja. Ada Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun sama Haechan doang. Ya, kita tunggu aja nanti di tanggal 24 Agustus.

Okay, ini lagu terbaru dari John Now featuring Lee Jo Hyuk, judulnya From Song Soul to Soul. Lagunya enak banget guys, ini enak deh buat temenin nyetir gitu kan. Di Next Asiatic kalau mau di request sudah ada ya. Okay, kita ke berita berikutnya. Ada Gaul yang dipastikan tidak akan bergabung dengan IVE di ajang 2026 TME Live International Music Awards atau TIMA yang akan digelar di tanggal 23 Agustus nanti di Kai Tak Stadium Hong Kong. Kenapa? Karena dia bentrok jadwalnya dengan jadwal pribadinya. Makanya kenapa? Jadi akhirnya gak bisa hadir. Walaupun memang agensi itu sudah mengupayakan gimana caranya nih supaya bisa disesuaikan gitu jadwalnya, tapi ya karena alasan yang tidak dapat dihindari ya gak bisa gitu. Nantinya IVE akan tampil di acara tersebut dengan 5 member, ada An Yujin, Ray, Jang Won Young, Lee, sama Iso. Terus satu lagi nih yang gak bisa join sama grupnya, ada Kim Myung Soo atau L yang dipastikan tidak akan bergabung dalam rangkaian Fan Meeting 2026 Infinite Fan Meeting Infinite Rally V bersama dengan anggota Infinite lainnya karena iya sama, bentrok dengan jadwal dramanya dia, kan dia lagi comeback drama ya. Jadi akhirnya gak bisa, walaupun sudah diupayakan, diusahakan, tapi tetap gak bisa guys. Jadi

Oke, kita ke berita berikutnya ya. Berita tentang fan meeting dan juga konser. Ada Park Jihoon yang akan menggelar penutupan fanconnya Reflect di Jakarta tanggal 29 Agustus di Spark Air Dome Peak 2 Jakarta. Fan meetingnya udah digelar di 11 kota, dibuka di Tokyo tanggal 23 Mei 2026, lalu akan ditutup di Jakarta nanti ya. Tahun lalu fan meeting Park Jihoon ini sempat dibatalkan karena pelanggaran kontrak dan tidak dipenuhinya kewajiban oleh promotor lokal. Akhirnya demi melindungi artis dan penggemar, pihak agensi memutuskan untuk membatalkan acara tersebut. Tapi yang 23 yang tanggal 29 Agustus tetap berlangsung ya guys. Jadi in case ada teman-teman yang mau ketemu sama Park Jihoon, boleh ya dicari aja tiketnya. Next, ada Honam Jun yang belakangan lagi hits ya gara-gara drama dia di Netflix kemarin kan yang pecah banget itu ya. Nah, Honam Jun akan menggelar fan meeting solo pertamanya, Host Next. Ya, lucu banget nih namanya. Yang akan berlangsung tanggal 22 Agustus di KBS Arena Seoul. Penjualan tiket fan meetingnya akan dilakukan secara eksklusif melalui tiket link. Jadi pre-sale-nya untuk anggota fan club dibuka tanggal 23 Juli. Sedangkan penjualan umumnya baru dimulai tanggal 27 Juli nanti. Terus katanya Gong Yoo juga bakalan fan meeting guys. Dia ngomongin lewat ini apa tulisan tangannya gitu loh. Abis kemarin kan acara ini ya Goblin 10 anniversary kan, itu juga gemes banget lihat cuplikan-cuplikannya. Aku belum nonton. Ada yang udah nonton belum? Sungguh itu lihat cuplikan-cuplikannya, iya senyum-senyum sendiri gitu loh. See you in a idong walk-nya tuh. Oke. Kita ke berita berikutnya, ada Isna yang akan menggelar tour Who That Girl dimulai di musim gugur ini ya. Jadi Isna akan memulai tour 2 malam konser di Seoul tanggal 19-20 September. Lalu akan berangkat ke luar negeri untuk tampil di Taipei tanggal 9 Oktober, Manila tanggal 17 Oktober, Hong Kong 24 Oktober, Singapura 8 November, dan Kuala Lumpur tanggal 5 Desember. Oke, next ada Depth. In case teman-teman suka dengerin juga, karena lumayan sering diputar lagu-lagunya tuh di radio suara indah ya, karena lagunya enak-enak guys. Nah, Depth ini harusnya menjalani sejumlah agenda tour fan meeting sama airport meet up di beberapa kota di Asia sepanjang bulan ini, harusnya. Tapi akhirnya mengejutkan fans dengan pengumuman pembatalan beberapa acara fan meetingnya. Jadi semula Depp ini membatalkan acara airport fan meet up di Tokyo dan mereschedule cafe fan meeting di Taipei. Tapi kemudian Depp mengumumkan beberapa pembatalan di Asia termasuk di Jakarta. Jadi pembatalannya itu dilakukan karena masalah visa. Di mana aja yang dibatalin di Tokyo, Taipei, Manila, kemudian Ho Chi Minh City, Bangkok, Kuala Lumpur, dan juga Jakarta. Ya meski begitu, pihak label memastikan bahwa beberapa agenda airport fan meet up termasuk di Vietnam tetap berlangsung sesuai jadwal. Walaupun tour fan meetingnya harus dibatalin ya gitu. Sedih sih, tapi gimana lagi ya, masalah visa, mungkin di lain kesempatan bisa diadakan lagi. Oke, berita terakhir tentang tour dan juga fan meeting, ada Seung Han yang akan kembali ke Jakarta lewat cafe event berjudul Seung Han and Seoul, the first mini album Glow Cafe Event yang akan diadakan di hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Nah, buat penggemar yang pengen mengikuti acara ini di Jakarta, acaranya cukup mudah ya. Kamu hanya perlu membeli Seung Han and Seoul The First Mini Album Glow Adventure Part 2 Version melalui situs resmi Make Star Global selama periode yang dijadwalkan. Jadi periode ini tuh dari tanggal 11 sampai 16 Juli. Masih bisa nih, sekarang kan tanggal 14 Juli ya. Nah, nantinya setelah periode pendaftaran berakhir, Make Star akan memilih 50 pemenang saja. 30 pemenang in person dan 20 pemenang viewing. Apa bedanya nanti aku akan jelasin ya. Daftar pemenang tersebut akan diumumkan di tanggal 17 Juli setelah pukul 17 Korean Standard Time. Oke, melalui halaman event Make Star. Di samping itu, para pemenang yang terpilih juga akan menerima pemberitahuan secara langsung dari pihak penyelenggara.
Nah, bedanya apa sih pemenang in person sama pemenang viewing? Jadi, selama acara berlangsung, Seung Han akan berperan sebagai manajer kafe, ceritanya, yang menerima pesanan sekaligus menyiapkan dessert dan minuman untuk para penggemar, ya, konsepnya seperti itu. Nah, pengalaman spesial tersebut hanya dapat dinikmati oleh 30 pemenang in person, oke? Yang bisa dapetin pengalaman disiapkan dessert sama minuman sama Seung Han gitu ya. Sementara 20 pemenang lainnya, pemenang viewing tadi, itu hanya memperoleh akses menyaksikan jalannya acara sebagai penonton. Jadi gak dapat dessert sama minuman dari Seung Han-nya gitu bedanya ya. Dan gak cuma itu, penyelenggara juga sudah menyiapkan sejumlah benefit spesial. Nantinya ada 3 pemenang in person yang akan dipilih secara acak untuk mendapatkan Polaroid bertanda tangan dengan konsep Seung Han sebagai manajer kafe. Menarik nih. Bahkan Seung Han akan menyapa satu persatu para penggemarnya di penghujung acara lewat sesi lucky buy seperti biasa. Yah.

Oke, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya melalui WhatsApp. Ada dari AS11 mau request lagunya Aespa. Salam-salamnya buat Grace, buat Junsi, untuk Viana, dan untuk semuanya. Terima kasih. Terus ada dari AS413 mau request lagunya SF9 yang RPM. Salam-salamnya. Hai-hai, jangan lupa buat penggemar sepak bola nanti jam 2 malam. Ada pertandingan Prancis versus Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Dukung siapa nih? Prancis atau Spanyol? Oke, begadang ya berarti ya. Jaga kesehatan jangan lupa ya. Oke, kita dengerin lagu-lagu dulu buat teman-teman yang mau request, masih boleh ya. Silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarinda92.1.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Baru dirilis

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,3.

0: Aku paham kok kalau kamu jenuh.
1: Aku juga paham kalau kamu bosan.
0: Tapi bukan berarti kita harus sudahan, kan?
1: Gimana kalau kita
2: kenalan sama lagu dan album yang baru dirilis?

Okay, ini adalah lagu dari Toyo, Hashwan sama Chesong, judulnya Hemu ya. Okay, kita lanjutin lagi untuk beritanya. Ada siapa? Kita ke acara ya. Ada Song Chan dari Rise, Ian dari Hearts to Hearts, sama Sian dari NCT Wish yang akan menjadi MC di acara SBS Gedejen Summer 2026 yang akan diselenggarakan di tanggal 9 Agustus di Kintex.

Oke, terus berikutnya, gengs. Kalau misalnya kamu ditanyain sama SBS nih ya, random banget ya. Kalau kamu ditanyain sama SBS, kalau waktu hidup kamu gak lama lagi, siapa yang bakal kamu cintai? Jadi SBS ini tuh mau ngadain satu acara gitu, program reality show baru romantik yang berjudulnya Love. Jadi mereka tuh punya konsep yang lumayan berbeda daripada acara-acara sebelumnya ya. Jadi ini adalah acara kencan yang mempertemukan pria dan wanita berusia 20-30 tahun. Tapi yang bikin beda adalah para kontestan ini pernah didiagnosis mengidap penyakit serius atau mengalami pengalaman mendekati kematian. Aku jujur penasaran. Jadi acaranya akan dipandu oleh Lee Se-young, Jung Yong-hwa dari CN Blue, DK dari Seventeen, dan Yena sebagai MC studio. Acaranya dipimpin oleh sutradara Ian Sol yang sebelumnya menggarap Fortune Teller Love. Acaranya sendiri akan tayang perdana tanggal 3 Agustus nanti. Jujur aku penasaran banget akan seperti apa gitu dengan konsep yang dibawa ya. Jadi kita tunggu aja nanti 3 Agustus.

Okay, berita berikutnya tentang movie dan drama. Ada Portrait of a Family yang mengumumkan jadwal penayangan perdananya tanggal 2 September sekaligus merilis poster dan juga teaser baru. Disutradarai oleh Lee Ji Won, film ini mengisahkan pasangan selebritas Jung-gu dan Nam-mi yang hidup mewah sampai kehidupan mereka berubah drastis setelah kemunculan putrinya Jung-gu yang bernama Dong-ju. 8 tahun kemudian, keluarga tersebut berjuang mengungkap kebenaran demi menyelamatkan Dong-ju yang terlibat dalam sebuah insiden misterius. Nah, Ryu Seung-ryong itu akan berperan sebagai Jung-gu, mantan atlet bisbol yang rela mengorbankan segalanya demi melindungi putrinya. Sementara Ha Ji-won itu berperan sebagai Nam-mi, mantan bintang papan atas yang hidupnya berubah setelah kehadiran Dong-ju. Dong-ju sendiri akan dimainkan oleh Kim Si-ah yang kembali bekerja sama dengan sutradara Lee Ji-won setelah film Miss Peck ya. Nah, film ini juga diperkuat dengan jajaran aktor senior ada Kim Hae-suk, Kim Sun-young, sama Kim Yong-min yang akan memerankan karakter-karakter penting dalam upaya melindungi Dong-ju. Dengan deretan pemain ternama dan cerita penuh misteri serta drama keluarga, film ini, film Portrait of a Family, menjadi salah satu film Korea yang paling dinantikan di semester kedua tahun ini.

Oke, terus berikutnya aktris Go Yoon Jung akan bergabung dengan pemeran utama dalam film aksi sejarah terbaru Nambol judulnya. Ini judul romanisasi. Nah, sebelumnya Lee Byung Hun juga dikonfirmasi membintangi film ini sebagai Im Ok, pemimpin sekelompok 9 prajurit. Film apa sih ini? Jadi filmnya itu latarnya dinasti Joseon ya, mengisahkan tentang 9 pejuang dari berbagai latar belakang yang berangkat ke Pulau Tsushima untuk menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang. Go Yoon Jung berperan sebagai Er Yong, wanita tangguh yang kehilangan keluarganya akibat serangan bajak laut Jepang. Demi menyelamatkan adiknya, dia ditawan di Pulau Tsushima. Dia memilih turun langsung ke medan pertempuran dan menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan emosional cerita. Nah, saat ini filmnya masih dalam tahap produksi dan dijadwalkan untuk memulai proses syuting di semester kedua tahun ini. Next, ada Sana dari Twice yang dipastikan akan memulai debut actingnya lewat film Nyanggi. Ini adalah proyek kolaborasi antara Korea dan Jepang. Ada aktor Satoh Takiru, iya, yang juga dipastikan akan berperan sebagai pemeran utama cowoknya. Nah, film ini akan menjadi tantangan akting pertamanya Sana setelah 11 tahun berkarir sebagai idol ya. Proses syutingnya dimulai di Jepang di semester kedua tahun ini dan seluruh kru produksi itu berasal dari Korea Selatan. Oke, next ada Jung Hae In sama Hae Yong yang akan segera menyapa para penonton dengan proyek terbaru berjudul Our Sticky Love. Ceritanya tuh tentang Go Eun Se yang diperankan oleh Hae Yong, seorang jaksa yang menderita amnesia dan tiba-tiba mendapati dirinya tinggal serumah dengan Jang Tae Ha yang diperankan oleh Jung Hae In, seorang pelatih tinju yang mengaku sebagai pacarnya. Berlatar di sebuah desa yang tenang dipenuhi dengan tokoh-tokoh yacht, ini permen tawi tradisional Korea ya. Kehidupan mereka yang tidak terduga memicu kisah romantis yang unik dan menebarkan yang sama manis dan lengket kayak permen ya. Oke, Our Sticky Love dicetakkan tayang di tanggal 7 Agustus nanti. Oke, terus berikutnya ada Park Ji Hoon yang resmi bergabung sebagai pemeran utama dalam drama terbaru KBS Love Cloud yang juga diperankan oleh Song Joong Ki. Jadwal rilis dramanya tahun 2027 tapi ya. Love Cloud ini adalah drama romantis tentang seorang pengatur lalu lintas udara yang merasakan emosi mantan kekasihnya melalui cuaca. Dan ada seorang pilot yang terkena kutukan sehingga setiap perubahan emosinya mempengaruhi kondisi cuaca. Agak lucu ya. Dramanya akan disutradarai oleh Song Min Yeop yang sebelumnya tuh menggarap Hai Cookie sama Youth of May dan dicetakkan tayang di tahun 2027.

Oke, berita tentang agency ya, di seluruh membernya Seventeen, 13 member ya, yang kembali memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan Playdis Entertainment. Wow, jadi proses perpanjangan kontraknya sudah selesai dilakukan, sementara beberapa anggota yang sedang menjalani wajib militer akan merampungkan proses tersebut setelah kondisi masa tugas mereka selesai ya. Terus ada Chu yang resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan ATRB per 10 Juli 2026. Sampai saat ini tuh masih belum ada konfirmasi nih mau join ke agensi mana. Terakhir ada Ihyun, penyanyi ya, yang resmi memperpanjang kontrak eksklusif dengan Big Hit Music, agensi yang menaunginya selama 19 tahun. Wow. Nimbwa hamke salgo sipa. Okay, udah deh, beres berita-berita untuk hari ini ya. Sekarang aku mau bacain requestan. Ya, okay. Ada dari AS135 mau request lagunya Jungkook yang Standing Next to You, tapi itu tuh bahasa Inggris, jadi nggak bisa diputerin di Asiatik. Mungkin bisa di request di program Hits ya, hari Jumat jam 12 sampai jam 3. Itu untuk request lagu berbahasa Inggris gitu. Salam-salamnya buat Grace Junsi, Meiching, Lauren, Ko Robert, Cisandra, Lani, Toto, Ciheni, Ichen, pendengar setia Asiatik, kru alumni Darbak 86-2008, Kocang, Wisastra, Chin Liang, Tianchin, Dendi, Rudianto, Agus, Mr. Blue Chip, Bonoli76, Linda, Natalinda, Ko Nobert, Ci Margaret, Ko Robert, Cidewi, terima kasih, God bless you. Okay. Terus ada dari AS294 request lagu Ive yang Blue Heart. Salam-salamnya buat Nuna Penyiar, member IVE dan juga DIVE katanya. Terima kasih.

Oke, pendengar, sekarang waktunya untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, di hari Selasa dan Jumat. Jumat ini juga masih ketemu gak minggu depan, Grace? Salah, hari Jumat ya, masih ketemu sama aku sama Junsi di program Asiatik dari jam 3 sampai jam 7 malam. Jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Oke, kalau gitu Grace pamit ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye-bye!

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan Sharing Care Group. Bahan Sharing Care Group minggu ini bertemakan bertumbuh mendalam dalam firman, berakar dalam kebenaran. Firman Tuhan diambil berdasarkan Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Care Group atau nama kelompok kecil pemuridan di Gyeho Kim Tong adalah sebuah kendaraan utama yang gereja pakai untuk menggembalakan serta mendidik jemaat bertumbuh dalam iman yang berdasar firman Tuhan. Mari mengadakan sedikit tes untuk melihat sejauh mana anggota berakar dalam firman. Mintalah anggota care group Anda membagikan apa yang mereka dengar di khotbah hari Minggu. Lalu mintalah untuk membacakan ayat-ayat Alkitab yang pernah diingat. Tidak masalah jika tidak dapat mengingat, justru itu poinnya. Menghafal dan mengingat firman Tuhan adalah langkah pertama untuk hidup berakar dalam firman Tuhan. Hidup berakar dalam firman adalah tanda murid Yesus seperti yang terlihat dalam bagian Alkitab hari ini. Tantangan yang utama untuk hidup tertanam dalam firman pada masa kini adalah banyaknya distraksi di sekitar kita. Distraksi ini bukan hanya berbicara tentang masalah-masalah dalam kehidupan, tetapi juga banyaknya konten-konten hiburan atau media sosial yang berusaha membentuk kita menjadi penikmat yang pasif. Mari bersama-sama sebagai murid Yesus, kita perlahan mendalami makna berakar dalam kebenaran. Yang pertama, membicarakan firman Tuhan. Kedua murid yang berjalan ke Emmaus menunjukkan mereka tertanam dalam firman, sehingga mereka terus membicarakan tentang Yesus. Peristiwa ini terjadi setelah mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Mereka sedang dalam kondisi yang bingung dan sedih, namun mereka tidak lalai untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Hal yang terlihat sederhana, tetapi tindakan yang mereka lakukan di saat hidup terasa berat, menunjukkan hal yang penting untuk mereka. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka dalam pergumulan. Ia hadir dalam diskusi mereka. Membicarakan firman Tuhan dapat terlihat gampang sehingga diremehkan, tetapi tindakan ini menunjukkan seberapa penting firman itu dalam hidup kita. Jika Anda merefleksikan kembali kehidupan bersama dengan anggota kegrup Anda, seberapa banyak Anda membicarakan firman Tuhan, seberapa dalam firman Tuhan mempengaruhi hidup Anda, terlebih dalam menghadapi hidup yang semakin rumit ini? Tuhan Yesus berjanji, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Membicarakan firman adalah langkah pertama. Yang kedua, mendasarkan pengharapan dalam Yesus. Ketika Yesus bertanya apa yang sedang mereka percakapkan, pertanyaan itu membuka hati kedua murid. Mereka mengenal Yesus sebagai seorang nabi atau perwakilan Allah seperti para nabi zaman lampau yang berkuasa dalam perbuatan dan perkataan serta melakukan banyak mujizat, tetapi akhirnya disalibkan. Mereka pernah menaruh pengharapan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Pengharapan mereka tidak salah alamat, tetapi salah bentuk. Mereka menantikan pembebas politik dari penjajahan Roma, bukan Mesias yang harus menderita untuk menebus umatnya dari dosa. Perhatikan cara Yesus menolong mereka. Ia tidak langsung menyatakan diri, melainkan menegur kelambanan hati mereka untuk percaya, lalu menjelaskan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Seluruh perjanjian lama merujuk kepada Kristus. Pengharapan yang teguh tidak dibangun di atas gambaran kita tentang siapa Yesus seharusnya, melainkan di atas kesaksian seluruh Alkitab tentang siapa dia yang sesungguhnya. Teguran di ayat yang ke-25 juga mengingatkan kita, hati yang lambat percaya tidak dapat membuka dirinya sendiri. Kita membutuhkan anugerah Kristus untuk memahami kitab suci yang bersaksi tentang Kristus. Oleh karena itu, setiap kali kita membuka Alkitab, mulailah dengan doa memohon Dia sendiri menerangi hati kita. Yang ketiga dan yang terakhir,
membagikan firman Tuhan. Kebenaran firman yang digali secara mendalam selalu mengubah orang. Kedua murid yang tadinya sedih dan tawar hati menerima kekuatan baru setelah mendengarkan penjelasan firman dan bersekutu dengan Yesus. Ketika ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenali dia. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Firman membuka hati, pemecahan roti membuka mata rohani. Bukanlah kebetulan bahwa persekutuan care group minggu ini mengikuti ibadah perjamuan kudus. Di meja perjamuan kita menerima firman yang kelihatan, tanda yang meneguhkan janji anugerah Kristus yang telah kita dengar. Firman yang dibaca dan dialami membawa perubahan dalam kedua murid itu. Mereka langsung bangun dan kembali ke Yerusalem menempuh lagi perjalanan jauh yang baru saja mereka lalui untuk bersaksi kepada murid-murid lain tentang Tuhan yang bangkit. Bandingkanlah keadaan mereka di awal dan di akhir perikop ini. Dari langkah bimbang penuh duka cita menjadi langkah bergegas penuh sukacita. Firman yang berakar tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri yang meluap menjadi kesaksian. Care group yang berakar dalam kebenaran akan menjadi persekutuan yang saling meneguhkan dan bersaksi bagi dunia. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Kedua murid Emmaus mengetahui semua fakta tentang kematian dan kabar kebangkitan Yesus. Tetapi mereka tetap kecewa dan bingung. Berdasarkan perikop ini, apa perbedaan antara mengetahui fakta tentang Yesus dan sungguh-sungguh mengenal dia melalui seluruh kitab suci? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Langkah konkret apa yang akan Anda ambil minggu ini untuk berpindah dari membaca firman sepintas kepada menggali firman secara mendalam? Dan bagaimana anggota care group dapat saling menolong agar langkah itu benar-benar terjadi? Akhirilah care group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya. Bagaimana kita belajar untuk merenungkan firman, menggali firman, dan yang terutama adalah bagaimana firman Tuhan itulah yang menggerakkan, mendikte serta mengendalikan seluruh kehidupan kita lewat ketaatan kita kepada firman, sehingga hidup yang kita jalani adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan lewat hidup melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Tuhan Yesus menolong dan senantiasa memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Buah lontar kaya akan elektrolit yang bagus untuk mencegah dehidrasi. Buah lontar juga rendah kalori, sehingga cocok untuk dijadikan camilan sehat.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
1: Pisang raja mengandung serat yang cukup tinggi. Selain itu, pisang juga mengandung pektin, jenis serat larut yang mendukung kesehatan usus dan membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Pisang Ambon kaya akan magnesium dan serotonin alami yang membantu mengurangi stres. Kandungan triptofan dan vitamin B6 membantu tubuh memproduksi melatonin untuk tidur yang lebih nyenyak.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Manfaat buah anggur. Kandungan gula, selulosa, serta asam organik dalam buah anggur dapat mengobati sembelit. Mengkonsumsi buah anggur sangat baik untuk melindungi tubuh dari gangguan pencernaan. Anggur juga baik untuk menghilangkan asam pada ginjal, sehingga kesehatan ginjal dapat terjaga.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Durian memiliki rasa yang manis, tetapi ternyata durian mengandung zat yang membantu menjaga gula darah agar tetap stabil. Selain itu, durian yang mengandung vitamin B dapat membantu menghilangkan rasa sakit akibat migrain. Durian juga dapat membantu melepaskan stres di dalam tubuh.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Tobias Tanuwijaya. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, kemudian tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa dalam surga. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan bagi setiap kami yang mendengarkan hari ini hari yang baru, dan kami percaya hari ini juga hari yang diberikan Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap kami. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami melalui renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Shalom pendengar, sekali lagi saya menyapa kita sekalian yang mengikuti siaran radio pada hari ini. Saya bersyukur bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Indah Bersama Tuhan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang pergi ke toko, atau mungkin ada yang pergi bekerja, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang sedang pergi ke sekolah begitu ya. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini, di tempat kita masing-masing, tetap bisa bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan sama-sama. Nah, saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir mendengarkan ini pada malam hari di siaran ulang. Semoga dari apa yang akan kita renungkan bersama-sama, kita bisa merefleksikan kembali apa yang ingin Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita kalau kita itu terbiasa sekali dengan banyak hal? Sedari kecil mungkin kita dibangun banyak kebiasaan oleh parents kita, oleh orang tua kita, yang mungkin membuat kita memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang membuat kita punya pola-pola hidup tertentu. Dan karena kita sudah terbiasa dengan pola itu, kita sudah terbiasa dengan habit itu, kebiasaan itu, kita jadi tidak lagi memahami esensi dari kegiatan kita. Apa dasarnya kita melakukan kegiatan-kegiatan kita ini? Itu adalah hal-hal yang baik sebenarnya mungkin, yang orang tua kita ajarkan, kebiasaan yang kita bentuk, bangun pagi, atau mungkin kita terbiasa untuk disiplin. Itu hal yang baik saudara, untuk berolahraga. Tetapi mungkin ada juga hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Misalnya tanpa sadar kita terbiasa dengan hal-hal seperti kekesalan dalam diri kita ketika kita lagi ada di jalan saudara. Misalnya ada kendaraan yang menyalip, atau mungkin ada kendaraan yang menyulitkan kita untuk berpergian dengan lancar. Nah, kita langsung kesal, dan kekesalan kita tidak hanya berhenti di perasaan kesal aja, tapi seringkali perasaan kesal itu juga timbul di dalam aksi kita yang mungkin swearing, di dalam kata-kata yang mungkin tidak nyaman untuk didengarkan. Awalnya mungkin merasa ada yang salah, merasa kalau swearing itu atau mengumpat itu bukan hal yang baik. Tapi lama-kelamaan ini jadi habit, jadi kegiatan, kebiasaan kita yang kita lakukan hampir mungkin setiap hari. Atau mungkin ada sebagian dari kita juga yang sering nongkrong ngumpul sama rekan-rekan pembisnis, rekan-rekan atau teman-teman, sahabat-sahabat begitu ya. Dan pada akhirnya di satu titik udah mulai ngomongin satu orang yang spesifik gitu ya saudara. Dan ketika kita ngomongin satu orang spesifik ini, awalnya kita cuma pengen tukar informasi, tapi lama-lama jadi gosip. Awalnya kita merasa salah, tapi lama-lama gosip ini kita terus lakukan, hari demi hari, waktu demi waktu. Dan tanpa kita sadari, ini bukan lagi hal yang baik. Nah, ada lagi nih hal berikutnya, misalnya terlambat gitu ya. Terlambat ini jadi hal yang biasa buat kita. Sampai mungkin di tempat atau lingkungan saya melayani, ada beberapa orang yang mengatakan kalau misalnya ada janjian jam 5, mungkin 5.10, 5.15 baru mulai, karena sudah tahu ada kebiasaan untuk terlambat. Ada kebiasaan orang-orang udah janjian jam berapa gitu, jam 5 janjian baru datang bisa 5.15. Mending kalau baru datang 5.15. Kalau datangnya jam 6, jam 7, waduh keterlaluan. Tapi tanpa sadar itu jadi habit kita. Tanpa sadar itu jadi kebiasaan kita, yang gak kita sadari kalau ada sesuatu yang salah dengan kebiasaan kita. Sama halnya dengan kompromi banyak hal lain, termasuk dosa dalam hidup kita. Awalnya ketika kita melakukannya sekali, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni aku gagal, aku salah. Tapi kalau ini sudah terjadi berulang kali, jangan-jangan kita kehilangan awareness, jangan-jangan kita kehilangan satu kesadaran bahwa ini adalah hal yang gak tepat, bahwa ini ada hal yang salah.
awalnya aware sama satu hal, awalnya sadar sama satu hal, kalau ini tuh gak tepat. Tapi lama-lama karena terbiasa, hal ini akhirnya jadi hal yang ya udah lewat aja. Bukan jadi hal yang menjadi satu perhatian kita yang harus kita ubah. Nah, mungkin ini menjadi hal yang tidak kita sadari. Tapi rupanya ada hal yang lebih dalam dari itu. Jangan-jangan kalau kita adalah pendengar setia dari program Indah Bersama Tuhan yang biasa setiap hampir setiap pagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apakah kita terbiasa dengan kebenaran firman Tuhan ini sampai kita lupa ada esensinya, sampai kita lupa atau mungkin kita resist, kita tidak lagi sadar bahwa Yesus itu pribadi yang seperti apa, karena kita terbiasa dekat dengan Yesus. Tidak ada yang salah dekat dengan Yesus, tidak ada yang salah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan setiap hari, itu adalah hal yang baik. Tapi jangan-jangan sikap hati kita jadi tawar, jadi biasa aja. Kita tidak lagi rindu pada Tuhan, kita tidak lagi mendengar atau mengalami Tuhan, karena kita terbiasa dengan apa yang kita alami, yaitu kita membaca tanpa gairah, kita mendengar tanpa kerinduan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a. Di mana pada saat itu Tuhan Yesus kita ditolak, di mana di tempat asalnya sendiri, di tempat ia besar, yaitu di Nazaret. Saya akan bacakan terlebih dahulu Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a. LAI memberikan judul Yesus ditolak di Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara, sebenarnya penolakan yang Yesus alami ini terjadi karena orang-orang yang ada di Nazaret ini terbiasa dengan Yesus. Nah, Nazaret ini adalah kota yang sebenarnya kecil, kurang lebih hanya 200-300 orang isinya. Dan karena kapasitasnya yang tidak terlalu besar, tentu orang-orang di sana dapat mengenal satu sama lain dengan baik. Ini hanya 200 atau 300 orang begitu. Jadi lingkungannya bukan lingkungan yang besar, saudara. Setidaknya ketika kita tinggal di kota yang kecil ini, kalaupun kita gak tahu setiap nama dari 200 orang tersebut, tapi kita bisa tahu siapa suami dari ibu A, ya, siapa ayahnya, siapa anaknya, gitu ya. Tetangga kita yang lain, siapa istrinya, gitu ya. Rumah kita, rumahnya di mana, begitu. Kita tahu dan hafal seharusnya dengan orang yang tidak terlalu besar. Nah, demikian juga dengan orang-orang di Nazaret kepada Yesus. Mereka sudah terlalu terbiasa dengan Yesus. Mungkin saja beberapa waktu yang lalu sebelum Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan di rumah ibadat, karena dikatakan Yesus adalah anak tukang kayu, gitu ya. Bukankah ya ini tukang kayu, tadi kita baca di ayat 3.
Mungkin saja beberapa waktu yang lalu Yesus baru saja memperbaiki perabotan kayu di rumah dari tetangga-tetangganya, orang-orang di kota itu. Lagi-lagi saya gak tahu ya, ini hanya dugaan saya. Tapi saya rasa mereka sudah tahu bagaimana kehidupan Yesus dari kecil hingga besar, sehingga mereka, orang-orang di Nazaret, sangat terbiasa dengan Yesus. Orang-orang di Nazaret tidak melihat Yesus sebagai pribadi yang luar biasa, berbeda dengan orang-orang yang melihat mujizat pertama kali, mengenal Yesus dari mujizat. Tapi mereka ini mengenal Yesus dari kecil, anak tukang kayu, bagaimana papanya berelasi dengan orang-orang di Nazaret, bagaimana mamanya berelasi dengan orang-orang di sana. Bahkan mungkin saja ada orang-orang yang tahu bahwa Yesus ini bukan anak dari papanya. Karena dikatakan iya, ini tukang kayu, anak Maria, bukan anak Yusuf. Gitu ya. Mungkin mereka kaget ketika mereka bertemu dengan Yesus yang mengajar teologi di Bait Allah. Loh, ini kan orang yang sama dengan yang membenarkan perabotan kayu di rumahku beberapa waktu yang lalu. Kok bisa dia punya pengetahuan seperti ini? Saudara, ini sebenarnya adalah berita kerajaan Allah. Tetapi Injil itu yang dibawa oleh Yesus ditolak oleh orang-orang di Nazaret. Bahkan mereka merendahkan sang pembawa berita itu dengan mengatakan anak Maria. Spesifik, saudara ya. Ini tuh bentuk penghinaan. Jadi ketika dipanggil dengan nama ini gitu ya, ini tidak biasa. Kenapa? Karena budaya pada zaman itu pasti memanggil dengan nama ayahnya, bukan nama ibunya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan secara singkat. Jadi mungkin orang-orang di Nazaret tahu usia pernikahan Yusuf dan Maria itu tidak sesuai dengan usia Yesus. Usia Yesus lebih tua daripada usia mereka. Sehingga panggilan ini adalah panggilan yang menghina sebenarnya Yesus. Dan ini juga sebenarnya adalah actions, tindakan dari kekecewaan mereka terhadap Yesus. Mereka menolak pengajaran Yesus, mereka menolak berita Injil yang diberitakan Yesus kepada mereka karena mereka terbiasa dengan kehidupan bersama dengan Yesus. Inilah kenapa saya di awal katakan, jangan-jangan kita sekalipun sudah terbiasa mendengar firman Tuhan setiap hari, tapi itu tidak menjamin kita untuk benar-benar tahu siapa Yesus. Itu tidak menjamin kita bahwa kita benar-benar tahu esensinya, siapa itu Yesus. Jangan-jangan kita hanya mendengar dan terbiasa tanpa kita mengenal betul-betul siapa itu Yesus. Nah, karena itu akhirnya dikatakan di ayat 6, Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, tadi saya bacakan bahwa ada kata yang dituliskan, ia tidak dapat membuat mujizat di sana, di Nazaret. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa asli, itu lebih tepat diterjemahkan, Yesus tidak mau membuat mujizat di sana kepada orang-orang yang sudah menolak Yesus. Kalau kita lihat purpose-nya, tujuan dari mujizat ada, itu supaya ada orang-orang yang percaya. Kita bisa baca di Injil Yohanes, Yohanes 20 atau 21 dituliskan. Nah, namun karena dari awal Yesus sudah ditolak terlebih dahulu, maka mujizat itu tidak lagi diperlukan karena mereka tidak akan percaya. Ketidakpercayaan mereka tidak hanya mengantar mereka kepada tidak ada mujizat, melainkan mereka sebenarnya sedang menolak anugerah yang sebenarnya sedang dinyatakan bagi mereka. Mereka sedang menolak Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Salah satu pendeta pernah mengatakan begini di dalam refleksinya, saudara, tentang anugerah. Dia berkata begini, karena anugerah itu sebenarnya sulit untuk kita dapatkan, sulit untuk kita capai, let's say itu adalah keselamatan, karena keselamatan itu sulit untuk kita dapatkan, untuk kita raih, maka anugerah itu diberikan dengan mudah. Karena anugerah itu tidak bisa dicapai manusia dengan gampang, maka anugerah itu Tuhan berikan dengan mudah. Kita tinggal terima keselamatan anugerah itu.
Tetapi ada dimensi yang lain, yaitu di sisi yang lain, karena anugerah itu gampang kita terima, ya, kita tinggal menerima dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita jadi merasa aneh untuk menerimanya, malah jadi susah diterima, saudara. Di satu sisi anugerah itu diberikan dengan mudah dan harusnya mudah diterima, tapi di sisi yang lain karena itu mudah diterima, jadi sulit kita menerimanya. Harusnya anugerah ini berharga dan gak mungkin kita terima gitu aja tanpa kita berusaha. Harus ada embel-embelnya. Gak mungkin anugerah itu bisa diterima seenak ini. Nah, ini sebenarnya menjelaskan apa yang terjadi di Nazaret. Orang-orang menolak berita yang disampaikan Yesus karena mereka terbiasa dengan imajinasi mereka tentang Yesus. Mereka terbiasa hidup dengan Yesus sehingga mereka tidak lagi merasakan anugerah itu, merasakan anugerah keselamatan yang mereka bisa terima melalui Yesus. Itu orang-orang di Nazaret. Mungkin kita tidak menolak anugerah keselamatan yang Yesus berikan, tapi mungkin kita menolak anugerah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita melalui banyak hal. Bisa dari orang-orang sekitar kita yang bersikeras memberikan kita sesuatu. Bisa dari rekan kita yang ingin berbagi cerita, tapi kita tolak karena kita terlalu lelah, kita terlalu sibuk. Bisa jadi dengan orang-orang lain yang sebenarnya Tuhan anugerahkan dalam hidupmu, yang mengganggu hidupmu, namun sebenarnya melaluinya hidupmu tuh diubahkan. Kita menolak anugerah yang Tuhan berikan karena kita terbiasa. Bagi seorang anak bisa dengan mudah menolak pemeliharaan dari orang tuanya, nasihat dari orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin mereka terbiasa dengan hidup dengan orang tuanya, sehingga ada kelemahan-kelemahan orang tuanya yang tidak dilihat anak sebagai satu hal yang biasa sebenarnya, hal yang wajar. Dan karena kelemahan itu ditonjolkan, dilihat terlalu besar, maka hal-hal baik dari kehidupan orang tuanya tidak bisa dia lihat. Yang menolak bukanlah orang tuanya, tetapi anaknya. Demikian juga dengan hidup kita kepada Tuhan. Entah mungkin karena kita merasa pantas menerima anugerah yang lebih baik, yang Tuhan bisa sediakan. Kita merasa pantas Tuhan berikan kepada kita kekayaan yang lebih dari saat ini. Kita merasa Tuhan pantas untuk memberikan kepada kita kesehatan karena kita sudah berusaha lebih berat, lebih keras daripada orang lain. Kita merasa mungkin seharusnya kehidupan kita lebih baik dari sekarang karena kita sudah setia sama Tuhan. Dan kita mungkin marah dengan keadaan yang ada, dengan ekonomi sekarang yang begitu berat, dampaknya nyata. Kita marah kepada Tuhan karena kita merasa seharusnya kita bisa dapat yang lebih baik dari ini. Kita sudah doa sama Tuhan, kita sudah ngomong sama Tuhan, tapi gak ada jawaban balik dari Tuhan. Lama-lama hati kita tawar. Lama-lama kita merasa kita tidak disayang Tuhan. Padahal mungkin awal-awal hidup kita, ketika kita mengenal Tuhan, kita merasa, thank you Tuhan, Tuhan sudah selamatin aku yang gak layak ini. Awalnya begitu, tapi lama-lama karena terbiasa dengan keselamatan yang Tuhan berikan, kita jadi seenaknya, kita jadi merasa berhak lebih dari apa yang kita seharusnya dapatkan. Saya sedang tidak mengatakan bahwa setiap kita tidak layak mendapatkan hidup yang enak, bukan. Tapi jangan-jangan pandangan kita ke Tuhan sudah bergeser dari Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, jadi dia hanya pemelihara hidup kita. Dia jadi hanya seseorang yang menjadi orang yang kita manfaatkan untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa dapatkan kekayaan, untuk kita bisa dapatkan berkat kesehatan, untuk kita bisa dapatkan umur panjang. Jadi saudara, jangan-jangan, hati-hati, kalau kita sudah merasa
kita layak mendapatkan lebih dari apa yang Tuhan sediakan. Jangan-jangan pemahaman kita tentang Tuhan telah bergeser. Sekalipun kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kita terbiasa dengan Tuhan, karena gak ada yang menjamin kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita pasti mengenal Tuhan dengan baik. Orang-orang yang tinggal bersama dengan Yesus bisa menolaknya, apalagi kita yang terbiasa dengan Yesus. Saudara kita, kalau anugerah itu tidak lagi menjadi anugerah apabila kita merasa berhak menerimanya. Ingat, kalau kita itu gak berhak, ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai keluhan kita menjadi satu penolakan pada Tuhan. Apa yang terjadi ada di bawah kendali total dari Tuhan. Kalau hal-hal ini mengganggu hidup kita, justru kita perlu bergantung kembali pada Tuhan, bukan hanya pada pemeliharaannya. Karena itulah bentuk anugerah yang kita terima. Kadang-kadang, saudara, pilihan terbaik adalah menerima. Sadari hal itu adalah bentuk pemeliharaannya, dan jangan tolak anugerah Tuhan. Nah, saya, saudara, sering kali menolak anugerah yang Tuhan berikan melalui sahabat atau teman seperjuangan saya. Ketika saya di kampus, saya tidak bisa memilih teman kamar saya, saudara. Dan seringkali saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, gak ada orang lain emangnya yang selain dia? Dia tuh kurangnya begini, begini, begini, Tuhan. Tapi saya gak sadar melalui orang ini, saudara, justru hidup saya jadi growing. Kesabaran saya diuji. Waktu saya kesal dengan roommate saya di kampus, saya justru ditantang Tuhan untuk bertumbuh di dalam kesabaran, growing in patience. Ketika saya ditempatkan dengan roommate yang mungkin butuh ditolong secara khusus, secara finansial, belas kasihan saya diuji sama Tuhan. Adakah kamu mau memberi kepadanya? Tapi ketika ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saya yang sombong mungkin pada saat saya di kampus, saya justru diingatkan Tuhan, jangan-jangan saya yang udah sombong karena saya menolak mereka. Seharusnya everyone is welcome. Seharusnya setiap orang yang hadir itu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan, yang juga Tuhan kasihi. Tapi Tuhan gak mau kasihnya berhenti pada mengasihi kita apa adanya. Dia pengen kita growing. Jadi untuk kita sekalian hari ini, adakah bagian-bagian Tuhan di dalam hidup kita yang Tuhan konfrontasi? Jangan-jangan Tuhan lagi challenge kita untuk growing. Jangan-jangan ketika kita merasa kita layak mendapatkan lebih baik, kondisi yang lebih baik dari ini, hati kita bukan lagi tertuju pada Tuhan, tapi kenyamanan diri kita. Justru di keadaan seperti ini, mari kita makin bergantung pada Tuhan. Bukan gak percaya sama Tuhan. Jangan-jangan karena kita terbiasa dekat dengan Tuhan, kita justru malah menolak Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Hati-hati. Hati-hati. Saudara, Kristus di kayu salib telah mengalami penolakan terbesar. Satu-satu pribadi yang tidak bersalah telah ditimpakan segala kesalahan manusia sepanjang zaman kepadanya. Tapi melaluinya kita menerima anugerah terbesar. Kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan. Justru kita yang bersalah terus-menerus berusaha memperlihatkan bahwa diri kita benar dengan usaha kita sendiri. Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia, justru menerima hukuman paling tidak manusiawi. Yesus yang paling benar, yang diperkenan Allah,
justru ditolak manusia. Orang yang memberikan penerimaan terbesar bagi setiap kita di bawah kaki salib Tuhan justru mengalami penolakan begitu rupa. Mari kita kagumi salibnya lagi. Jangan sampai kita terbiasa dengan anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita jadi menyepelekan dan kehilangan nilai dari anugerah tersebut dalam hidup kita. Jangan sampai kita menolak anugerah Tuhan karena kita merasa pantas menerimanya. Saudara, ingatlah bahwa anugerah Tuhan bukan bare minimum yang perlu kita dapatkan. Anugerah Tuhan adalah hal terbaik yang bisa kita rasakan dari Tuhan. Penyertaan Tuhan dan anugerahnya tidak memandang situasi yang kita hadapi. Karena ini semua bukan tentang apa yang kita dapat, tapi dengan siapa kita berjalan. Karena Tuhan, Sang Pribadi Kekal, berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dan seharusnya itu cukup. Lantas saudara, dalam situasi ini yang bisa kita refleksikan hari ini, apakah kita masih merasa anugerahnya kurang dan kita menolak anugerah Tuhan dalam hidup kita? Kita bersyukur karena kedatangan Kristus ke dunia. Kita yang tidak layak merasakan anugerah diberikan kesempatan untuk mengalami anugerah ini melalui Yesus Kristus. Karena kedatangannya ke dunia, kita tidak lagi perlu khawatir akan keberlangsungan hidup kita, karena Allah sendiri yang memelihara hidup kita. Kita tinggal terus menyadari pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering terbiasa dengan Tuhan sehingga kami menilai anugerah itu sebagai anugerah yang perlu kami dapatkan lebih. Ampuni kami Tuhan kalau kami juga terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kami sehingga kami tidak menyadari lagi bahwa ini adalah hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Betapa berbahayanya keterbiasaan Tuhan di dalam hidup kami. Baik hal yang baik ataupun hal yang buruk, biarlah kami belajar untuk bisa mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Sehingga ketika kami tahu salah, kami stop. Dan ketika kami tahu kami terbiasa hal yang baik, kami bisa tetap sadar ada esensi, ada tujuan yang Tuhan memberikan bagi setiap kami di dalam hal baik yang kami terima. Tuhan, biarlah apa yang kami alami, biarlah apa yang kami hidupi, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, Bapa. Terima kasih atas firman yang bisa kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kami hari ini. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur.

bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa. Pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan membacakan pokok doa yang sudah diberikan melalui WhatsApp dan juga SMS. Ada beberapa orang yang memasukkan pokok doa mereka. Ada yang bergumul tentang kesehatan, yaitu Ibu Meliana, Ibu Sri Lestari, Saudara William, Ibu Iin. Dan juga ada rekan-rekan yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, studi mereka, ekonomi. Yaitu ada Pak William, Saudara William, Ibu Yuyun, Ibu Susan, Ibu Maurin, Ibu Keisha, Kak Abed, Kak Alex, dan Ibu Lani. Mari kita saat ini berdoa bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan dukungan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami saat ini berdoa bagi beberapa rekan kami, pendengar, yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Meliana. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Sri Lestari, bagi Saudara William, bagi Ibu Iin yang sudah cukup lama bergumul dengan sakit yang mereka alami. Baik itu mungkin kesembuhan dari kakinya, dari kesembuhan akan benjolannya yang ada di bagian tubuh mereka, rasa sakit yang mereka alami. Biarlah Tuhan yang memulihkan, biarlah Tuhan yang berikan mereka pengobatan yang baik di dalam apa yang saat ini mereka lakukan untuk memulihkan kesehatan mereka. Berdoa juga bagi keluarga mereka yang akan menemani dalam proses pemulihan ini, biarlah Tuhan yang terus dengan setia memelihara hidup mereka, mengalami kebaikan Tuhan. Ketika berada di dalam sakit yang cukup lama, bukan berarti Tuhan tidak menyertai, tetapi Tuhan hadir dalam bentuk anugerah yang lain. Kami juga berdoa bagi beberapa rekan kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di luar negeri ataupun di dalam negeri, di dalam ekonomi mereka yang memang membutuhkan pemulihan di dalam masa-masa ini. Ada yang mungkin bergumul di dalam pemulihan relasi mereka, ada yang bergumul dengan pasangan hidup, biar Tuhan yang menyertai. Kami berdoa khususnya bagi Saudara William, bagi Ibu Yuyun, bagi Ibu Susan, bagi Ibu Maurin, bagi Ibu Keisha, bagi Saudara Abed, bagi Saudara Alex, bagi Ibu Lani yang saat ini bergumul dengan banyak hal. Kami percaya ada Tuhan yang hadir dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang terus menyentuh kehidupan mereka lebih dalam lagi. Biar Tuhan yang memberikan pengalaman pribadi menyertai mereka di dalam apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka lakukan saat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa rekan kami yang saat ini bertambah umur, yang Tuhan berikan kesempatan 1 tahun tambahan di dalam kehidupan mereka. Kami saat ini bersyukur berdoa bagi Bapak Wahyu yang ada di Ranca Bentang, bagi Ibu Ita yang ada di Margasih, bagi Bapak Iwan yang ada di Jalan Aurora. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepercayaan 1 tahun lagi bagi mereka. Biarlah di dalam tahun ini Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan mereka kepercayaan-kepercayaan baru, Tuhan yang memberikan bagi mereka sukacita, kedamaian daripada Tuhan di tahun ini. Mungkin bukan tahun yang mudah yang akan mereka jalani, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun yang sudah mereka lewati bersama dengan Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah mereka bisa mengalami Tuhan hari demi hari. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Tobias Tanuwijaya, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.